0: IBRI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala

0: akan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang sudah
0: Yang terlihat sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus menyebara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya, benar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Truk yang datang di KS-01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
4: Baik,
6: Baik, sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Menteri Fai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
7: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
8: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
9: Pelaksanaan

0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
1: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
3: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
4: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
5: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti nggak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus

0: lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: Lazuria Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lagi.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala US Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda di saat ini pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi untuk Anda bahwa masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela yang ditetapkan sejauh 500 meter dari wilayah negeri adat mereka. Aksi protes mengenakan berang merah di kepala. Diperlihatkan masyarakat adat tepat di pintu masuk negeri Maraina. Beragam spanduk dan poster berisi tuntutan penetapan batas kawasan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan sejak 2022 dibentangkan mereka. Dalam aksi tersebut, salah satu tokoh muda negeri Maraina, Arte Ropen, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Masyarakat adat menolak batas 500 meter yang ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat negeri Maraina. Menurutnya, sebelum aksi dilakukan, para tua-tua adat dan seniri negeri telah menggelar pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibahas kembali bersama masyarakat, hingga menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi penolakan. Masyarakat menilai penetapan batas kawasan konservasi harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Dan dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, yakni mengembalikan batas Taman Nasional Manusela ke batas awal, menolak batas 500 meter dari negeri Maraina, meminta transparansi terkait batas kawasan, menghentikan aktivitas BTN dan BPKH di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta mendesak pemerintah daerah mengesahkan peraturan daerah.

0: situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betangka akan juga. Dari parimbeta pun 1 juta nyiak ngalaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami. Satu informasi terakhir untuk Anda nikmati saat ini, bahwa hobi memasak yang ditekuni sejak masa kuliah mengantarkan Maria Tahlele membangun UMKM Dapur Cice yang kini dikenal masyarakat Kota Ambon melalui berbagai produk dessert dan aneka kue. Dalam program Mosaik Indonesia UMKM Bicara di Persatuan Ambon, Marie menceritakan bahwa usaha yang dijalankan mulai berkembang saat pandemi COVID-19 ketika aktivitas lebih banyak dilakukan dari rumah. Awalnya ia mencoba kembali berbagai resep kue sekaligus membantu mencari tambahan penghasilan bagi keluarga. Dari usaha kecil tersebut lahirlah berbagai produk yang kini menjadi favorit pelanggan. Menurutnya keberhasilan usaha tidak terlepas dari konsistensi menjaga kesulitan produknya. Apa yang dimakan itulah yang disajikan kepada pelanggan. Karena itu kualitas rasa harus tetap dijaga. Selain menjaga kualitas, beliau juga terus berinovasi dengan menghadirkan variasi produk baru sesuai kebutuhan pasar. Ia mengaku sering memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk mencari inspirasi sekaligus mempromosikan produknya.

0: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia berjalan.
3: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.
4: Beringat, kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa

Menemani pendengar semua di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat masuki hari kedua ya di bulan Juni tahun 2026.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja, proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali Kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tak akan berhenti untuk berproses di mana radar pencarian dialihkan ke kawasan lahan Waiheru.
0: Sekian Cek Fakta.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu betangka akan jua. Dari parbeta pun 1 juta ini akan malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di hari ini, pendengar, Selasa 2 Juni 2020.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar, saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan Piala Dunia ya, di jumpa kita kali ini. Klub Serie A Italia, AS Roma, menjadi salah satu tim Eropa yang menyumbang banyak pemain ke Piala Dunia 2026. Sedikitnya pendengar, 6 pemain Giro Rossi dipastikan memperkuat negara masing-masing dalam turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni mendatang. Kenam pemain itu nantinya akan masuk dan kehadiran mereka juga mempunyai peran penting di level internasional musim ini. Lengkapnya terkait dengan nama-nama tersebut Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar, tim nasional Afrika Selatan dipastikan berangkat menuju Piala Dunia 2026 pada Senin 1 Juni 2026 setelah sempat tertahan akibat persoalan visa yang membuat keberangkatan mereka ke Meksiko mundur sehari dari jadwal semula. Nah, kepastian itu disampaikan Menteri Olahraga Afrika Selatan Gaetan McKenzie usai seluruh pemain memperoleh izin perjalanan. Nah, penundaan tersebut pendengar sempat memicu sorotan di dalam negeri. Tim berjuluk Bafana Bafana awalnya dijadwalkan terbang dengan pesawat charter menuju Pachuca, Meksiko pada Minggu 31 Mei 2026 untuk menjalani pemusatan latihan sebelum turnamen dimulai. Nah, kendala administrasi itu pendengar membuat pemerintah turun tangan. Federasi Sepak Bola Afrika Selatan SAFA mengakui ada hambatan terkait pengurusan visa bagi sejumlah pemain dan ofisial. Meski tidak merinci soal persoalan yang dihadapi, Menteri Olahraga Gaetan McKenzie menyampaikan kekecewaannya atas situasi tersebut.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Gelar Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen bergengsi ini pendengar dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Meksiko City. Pada hari yang sama, Korea Selatan juga dijadwalkan menghadapi Republik Ceko dalam pertandingan fase grup. Sehari kemudian, pendengar, tuan rumah Kanada akan berhadapan dengan Bosnia Herzegovina, sementara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Pertandingan lain yang menarik perhatian adalah duel Brasil kontra Maroko yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026. Format baru yang diterapkan FIFA membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Hal ini mendengar memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara dari Asia, Afrika, dan kawasan lainnya untuk bersaing di panggung sepak bola dunia. Na rede, olá!

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di hari ini, pendengar. Kita di Selasa 2 Juni 2026.

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar. IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai the alpha care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Pendengar, siapa sih toko digital marketer yang berpengaruh di dunia? Di era digital ini, pemasaran telah bertransformasi dengan pesat ya, terutama dengan hadirnya media sosial, iklan online, dan analitik yang semakin canggih. Nah, digital marketer menjadi ujung tombak bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan, membangun merek, dan mencapai audiens secara efektif. Beberapa nama, 5 toko digital begitu ya, marketer dunia yang dikenal atas kontribusi dan inovasi mereka di dunia pemasaran digital. Para profesional ini tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga telah memberikan pengaruh besar dalam industri pemasaran digital global. Di antaranya ada Neil Patel, ada Gary Vaynerchuk, sang visioner pemasaran media sosial, ada juga Ann Handley, spesialis content marketing, ada Ron Fiskin, ahli CEO dan pendiri Moz, dan juga Seth Godin, ahli branding dan storytelling. Dan 5 orang ini mempunyai cerita tersendiri ya. Para digital marketer tadi tidak hanya sukses karena teknik pemasaran yang mereka gunakan, tetapi juga karena mereka mampu memahami audiens, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan mengedepankan nilai autentisitas. Bagi Anda yang tertarik mendalami dunia digital marketing, mempelajari pekerjaan dan wawasan dari toko-toko ini bisa menjadi inspirasi besar. Setiap dari mereka menawarkan sudut pandang unik yang bisa membantu kita ya untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan

Selamat siang untuk semua Anda yang mendengar kami di saat ini, di makan siang Anda untuk jam saat ini ya. Saya Josurui yang menemani Anda ke depan. Tadi saya sempat hadirkan untuk Anda bagaimana mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh sebenarnya ya di dunia, apalagi digital marketer tadi. Dan saya sempat sebut juga Neil Patel, sang ahli CEO. Kalau dilihat dari biodatanya ya, ia lahir pada 24 April 1985 di London, Inggris. Ia memiliki keturunan India dan tumbuh besar di Amerika Serikat. Dan karir serta kontribusi, ia adalah CEO founder dari Crazy Egg, Hello Bar, dan Kissmetric, serta pengembangan Ubersuggest, sebuah alat analitik CEO populer. Ia seringkali diundang berbicara di konferensi pemasaran besar dan memberikan pelatihan online di blog pribadinya serta kanal YouTube. Kelebihannya pendengar terletak pada pendekatan berbasis data dan strategi yang mudah diterapkan. Blog dan konten-konten edukasinya banyak membantu bisnis meningkatkan peringkat situs mereka di hasil pencarian. Nah, keberhasilan Neil Patel ini membantu bisnis meningkatkan traffic organik mereka, menjadikannya inspirasi bagi para digital

RI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: mana ya?
1: Awas! Minggir!
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang, sudah disuruh minggir.
2: Permisi, kek. Mau nyebrang ya? Mari, saya bantu kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.
4: Pendengar, kita jelang ya. Warta berita olahraga yang akan hadir pada pukul 13, sesaat lagi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

bersama Anda dengan kami hingga saat ini. Padahal kita hampir tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di pukul 14 hingga jelang pukul 17 nanti Anda akan bersama dengan teman saya ya, Gama, dalam rangkaian hiburan dan informasi juga berita. Bakal kami perkaya ke ruang dengar Anda ke depan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Kota Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khusus dinas perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Menurutnya, saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Hal senada juga disampaikan Dedi warga lainnya yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Dedi berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau langsung dari RRI Ternate.
1: Terus dihormati tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum.
2: Dapat penampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
3: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Serly Conda di Benteng Onis Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di Kabupaten Kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim reaksi cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
3: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan.
4: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
2: Selanjutnya masih dari Ternate. Saudara, RSUD Hasan Busori Ternate luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk mempermudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
6: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau solusi obat kitorang antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busori, Dr. Rosita Al-Katiri menyatakan, inovasi Sobat Kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan, diantaranya pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
7: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan dilakukan. Jadi saat ini sistem kami sudah resep elektronik sehingga tidak ada lagi penulisan resep yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu ataukah menggunakan jasa layanan antar Sobat Kita. Jasa layanan Sobat Kita juga ini ada dua. Silakan dipilih apakah mau
6: Dr. Rosita Al-Katiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Bosori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya sobat kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Novianti ya, tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar manapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus ya mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan saat ini 24 menit berlalu dari pukul 14. Tentu kami ada bersama Anda di Maluku siang ini untuk request and sharing informasi. Sudah ada satu pesan yang masuk di WhatsApp kami ya. Ada dari Wonosobo. Waduh, ini pendengar setia gitu. Ada Kawiga yang request lagunya Samson Henning. Terima kasih buat Kawiga, akan saya hadirkan lagunya. Untuk Anda yang mau bergabung silakan aja di line telepon 3834921 dan juga di live chat RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini lagi streaming menggunakan RRI Digital begitu ya, atau Anda bisa langsung aja di WhatsApp Pro 1 0813 5624 5886.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi lagunya Casey Lefronka, Pelarian ya. Gimana sih, kok bisa jadi pelarian gitu ya? Pengen ditabok aja. Salam untuk Anda semua pendengar yang hingga saat ini tuh masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa aja menumpuk di atas meja kerja. Atau ada yang sudah mengambil waktu untuk rehat sejenak di siang ini, kumpul bersama keluarga, atau juga lagi menikmati waktu santai di kedai-kedai kopi yang ada di sekitar Anda begitu. Salam hangat untuk semuanya ya. Dan untuk yang mau request lagu, langsung aja. Kami masih tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital begitu. Lagu apa yang biasanya Anda dengar untuk menemani siang Anda, menemani waktu istirahat? Tentunya akan kami puterin. Yang penting Anda bisa bersuara, berkirim pesan gitu ya. Nah, dan nantinya juga di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Dinamika Maluku Sore. Selepas Dinamika juga tentu pendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru aja kita dengerin lagunya Tulus, Nala. Ya, salah satu lagu yang ada di album Manusia yang dirilis pada tahun 2022. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Nala yang sedang berbunga-bunga menantikan pertemuan spesial. Namun harus melewati kekecewaan ketika rencana yang ditunggu-tunggu itu tidak berjalan sesuai harapan. Meski sederhana, pendengar, kisah yang diangkat ini terasa dekat ya dengan banyak orang dan disampaikan dengan gaya bercerita khas Tulus yang hangat dan juga menyentuh. Ya, semoga lagu tadi itu bisa menemani aktivitas Anda dan mewakili perasaan yang sedang dirasakan hari ini. Tetap bersama kami karena masih banyak lagu pilihan terbaik yang akan hadir menemani waktu Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pada gar baru aja kita dengerin lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan ya, dan menjadi lagu terakhir untuk kebersamaan kita di Request and Sharing Informasi. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di saat ini begitu. Tepat juga kita di pukul 15, kita jelang dinamika Maluku Sore.

0: gambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali. Aku tentang hukum, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh Ombudsman.
1: Wakil Ketua Umum PP POTSI sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut.
2: Pendekar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Selasa 2 Juni 2026, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nur Gamarpati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

0: Guna menekan angka kriminalitas dan menjaga situasi tetap kondusif, Polres Tual terus mengoptimalkan patroli rutin dan dialogis di berbagai titik rawan wilayah Kota Tual. Langkah antisipasi ini gencar dilakukan secara berkelanjutan. Fokus utama petugas adalah mencegah tindak pidana C3, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dengan kendaraan bermotor, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Polres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan kehadiran personel di lapangan menjadi prioritas utama demi memutus mata rantai potensi kejahatan. Dalam patroli ini, gabungan personel dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, dan Satreskrim menyisir sejumlah rute vital, mulai dari kawasan Pasar Tual, Jalan Dihir, hingga Jalan Ohitel. Tidak sekadar berkeliling memantau situasi dan mengatur arus lalu lintas, petugas juga berinteraksi langsung dengan warga, pedagang, serta pengguna jalan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas dan mengingatkan pengendara agar selalu tertib berlalu lintas. Berkat konsistensi patroli berkesinambungan ini, situasi di seluruh wilayah hukum Kota Tual hingga kini dilaporkan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya insiden kejahatan C3 yang menonjol. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Kedepan, Polres Tual berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan intensitas dan jangkauan patroli, khususnya pada jam-jam rawan demi menjaga stabilitas keamanan jangka panjang. Pendengar, pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmen kuatnya untuk terus merawat nilai-nilai toleransi dan menjaga kerukunan di masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Wali Kota Ambon Bode Winwati Meda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia, Pastor Kolonel Purnawirawan Yos Bintoro di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Bodewin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Ambon tidak hanya diukur dari kemajuan fisik semata, melainkan juga dari semangat persatuan dan kebersamaan warganya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon sangat mengapresiasi peran lembaga keagamaan yang menjadi pilar utama dalam pembangunan karakter serta moral masyarakat. Pemkot Ambon juga menyatakan selalu terbuka untuk bersinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan kehidupan sosial yang aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, kunjungan Pastor Yos Bintoro ke Kota Manise ini merupakan bagian dari agenda pelayanan rohani yang luar di wilayah Maluku. Selain berdialog dengan pemerintah daerah, wakil uskup tersebut juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah paroki, lembaga pendidikan, panti asuhan, serta bertemu dengan berbagai elemen masyarakat guna mempererat tali persaudaraan dan keharmonisan sosial. Kita beralih ke berita lain. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyaluran manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan. Kali ini fasilitas berupa kredit pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan senilai Rp250 juta rupiah sukses disalurkan kepada salah seorang karyawan swasta di Kota Ambon. Pendengar, program kesejahteraan ini berhasil terrealisasi berkat sinergi intim antara BP Jamsostek dengan Bank Tabungan Negara atau BTN Kantor Cabang Ambon selaku bank penyalur. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heri Siswanto menyampaikan, program MLT ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membantu pekerja mewujudkan impian memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Fasilitas ini dapat dinikmati oleh seluruh peserta aktif BP Jamsostek yang memenuhi syarat seperti minimal 1 tahun keanggotaan dan perusahaan tempatnya bekerja tertib administrasi. Judith Jiska, selaku pekerja yang menerima manfaat tersebut, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya kemudahan akses pembiayaan ini. Apresiasi senada juga datang dari pihak developer perumahan Elokria Nusaniwe yang menilai program MLT sebagai solusi cerdas untuk mendongkrak kualitas hidup para pekerja. Ke depan, BP Jamsostek Ketenagakerjaan Maluku bersama BTN berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi ini agar semakin banyak buruh dan pekerja di wilayah Maluku yang bisa memiliki rumah sendiri dengan proses yang mudah, murah, dan berkelanjutan. Pendengar, tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat mempermudah akses pelayanan publik. Kami ulangi, untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Slamet mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar itu juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang dinominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peserta mandiri.
2: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada SKKali. Aku tentang humas, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang bagian daripada prinsip pelayanan yang empati dan non-diskriminatif, orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan. Jadi ketika kita berombongan.
1: Diakui Hasan Slamet, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Perjuangan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan mendapat angin segar dari Ibu Kota, anggota Komisi 1 DPD Republik Indonesia. Bisri Asyidi Kalatukonsina mengungkapkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan dukungan penuh agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan dalam pertemuan bersama anggota DPD beberapa waktu lalu, di mana ia menegaskan sikap konsistennya yang sudah ikut mendorong RUU ini sejak menjabat sebagai Ketua MPR dahulu. Dalam kunjungan resesnya di Ambon, Bisri menjelaskan bahwa kunci utama percepatan RUU ini berada di tangan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI selaku pemegang mandat finalisasi undang-undang. Untuk itu, Bisri menekankan pentingnya mengubah pola konsolidasi agar tidak lagi berjalan eksklusif. Perjuangan selama 15 tahun ini dinilai membutuhkan kolaborasi masif dari semua pihak, mulai dari kepala daerah, kalangan akademisi, kelompok sipil, hingga pendekatan langsung kepada para petinggi partai politik di Jakarta. Lebih lanjut, legislator asal Maluku ini menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat krusial untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Fokus utama yang didorong bukan lagi sekadar soal bagi hasil, melainkan pemberian kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanannya sendiri. Seluruh potensi masyarakat Maluku pun diimbau untuk bersatu padu agar regulasi ini bisa segera disahkan demi terwujudnya Indonesia yang berkeadilan. Perusahaan daerah air minum PDAM Marentual mengapresiasi penuh dukungan dan evaluasi intensif dari pemerintah Kota Tual dalam mengoptimalkan distribusi air bersih bagi pelanggan. Direktur PDAM Marentual Hasan Reni Wuriaan menyatakan, perhatian dari Pemda ini menjadi inovasi sekaligus motivasi besar bagi pihaknya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Tual agar pelayanan menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, PDAM kini telah menyusun rencana bisnis yang diusulkan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal. Meski begitu, Hasan mengakui pihak manajemen masih dihadapkan pada kendala klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga aksi pencurian alat penunjang distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat ini pendengar, PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan sayap pelayanan hingga ke area kepulauan dan wilayah terpencil. Untuk itu Hasan mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelanggan untuk bersama-sama menjaga aset yang ada seperti meteran dan pipa rumah tangga agar fasilitas air bersih ini dapat terlindungi dan digunakan dalam jangka panjang.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Tual terus berkomitmen meningkatkan laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui visi besar yang dikemas dalam tagline Mariadat. Wakil Wali Kota Tual Amir Umra menegaskan tagline yang merupakan akronim dari maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan ini menjadi barometer utama bagi dirinya bersama Wali Kota Ahmad Yani Renduat dalam mengoptimalkan berbagai sektor intervensi dan kebijakan. Salah satu fokus utama yang kini tengah digenjot adalah penguatan sektor religi dan peningkatan kompetensi pelaku UMKM. Di bidang keagamaan, Pemkot mengucurkan program umroh serta perjalanan rohani ke Kota Suci bagi umat Kristiani sesuai kriteria. Sementara untuk sektor ekonomi, bantuan stimulan dan pendampingan dinas teknis difokuskan pada 3 sektor unggulan daerah, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata serta pertanian. Meski saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, Amir Umra memastikan program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak akan tetap berjalan. Ia berharap seluruh tim kerja dapat bergerak maksimal dan ikhlas agar program-program nyata dari tagline Mariadat perlahan tapi pasti dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Tual. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya disampaikan Maya Pranira.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
2: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
1: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendekar Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung meninjau langsung progres pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Desa Administratif Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kunjungan lapangan ini dilakukan guna memastikan proyek infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera dioperasikan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat setempat. Didampingi Dandim 105 Kami ulangi, didampingi Dandim 105-102 Masohi dan unsur Muspika dan Rem melihat langsung tahapan pengerjaan jembatan sekaligus meninjau lokasi pembangunan Kodim persiapan di Desa Bula. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, di hari yang sama Brigjen Raffles Manurung bersama jajaran OPD Pemkab Seram Bagian Timur juga bertolak ke Kecamatan Bula Barat untuk mengecek program ketahanan pangan mulai dari proyek cetak sawah hingga persiapan pembangunan batalion teritorial pembangunan. Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata penguatan sinergi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam membangun daerah. Melalui pemantauan intensif ini, Dandrem 151 Binaya berharap seluruh program pembangunan fisik maupun sektor pertanian dapat berjalan optimal sehingga memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di bumi bertajuk Ita Wotunusa tersebut. Pesona pasir putih dan ketenangan ombak pantai Weluan pendengar masih menjadi magnet utama bagi warga Saumlaki Kepulauan Tanimbar. Untuk menghabiskan waktu akhir pekan, setiap hari Sabtu dan Minggu destinasi wisata favorit ini selalu dipadati oleh ratusan pengunjung yang ingin menyegarkan pikiran dan melepas penat setelah sepekan penuh beraktivitas. Bagi sebagian besar warga lokal, berwisata ke pantai Weluan bahkan sudah menjadi tradisi kecil keluarga yang tidak boleh dilewatkan. Salah satu pengunjung asal Saumlaki mengaku suasana alam yang asri dan nyaman menjadikan pantai ini tempat yang paling cocok untuk berkumpul bersama anak-anak. Kita beralih ke berita lain, Potsi Maluku finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon. Selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
3: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodairal 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pelaksana Jose Santos Walalayo mengatakan, sinergi antara Potsi Maluku dan Kodairal 9 Ambon menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, seluruh unsur panitia dan pengurus terus berkoordinasi agar setiap tahapan kegiatan terlaksana dengan baik. Dalam rapat tersebut, membahas berbagai aspek teknis terkait kedatangan Waketum PB Potsi sekaligus Wakasal TNI Angkatan Laut. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu memberikan dukungan maksimal selama pelaksanaan kegiatan.
4: Pak Wakil Ketua Umum PB Potsi sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut, sehingga kami perlu melakukan kerjasama membangun kolaborasi bersama dengan Kodairal 9 Ambon dan mensukseskan kegiatan pelantikan pengurus Potsi Provinsi Maluku.
3: Ia juga menilai kehadiran orang nomor 2 di jajaran TNI Angkatan Laut itu merupakan sebuah kehormatan bagi Maluku. Kehadiran Wakasal diharapkan menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga dayung di daerah kepulauan ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, curah hujan ekstrim yang melanda sejumlah wilayah sentra pertanian dalam beberapa pekan terakhir mulai memukul aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Akibat minimnya pasokan barang yang layak jual, jumlah pedagang sayur di pasar lokal melorot drastis. Banyaknya komoditas yang rusak dan membusuk sebelum dipasarkan membuat sejumlah lapak pedagang kini tampak kosong melompong. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen dan penurunan kualitas sayur di tingkat petani akibat terendam air hujan secara berlebihan. Rahman, salah seorang pedagang sayur berusia 45 tahun, mengungkapkan komoditas seperti sawi, bayam, dan cabai banyak yang membusuk langsung di batangnya. Kalaupun ada barang yang sampai ke pasar, kondisinya cepat layu sehingga pedagang tidak berani menyetok barang dalam jumlah banyak. Imbas dari menipisnya pasokan ini, harga beberapa jenis sayuran hijau dan bumbu dapur dilaporkan mulai merangkak naik. Mengingat cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung, masyarakat selaku konsumen berharap adanya langkah antisipasi dari pemerintah daerah. Intervensi berupa pemantauan jalur distribusi maupun penyediaan pasokan alternatif sangat dinantikan agar harga di pasar tidak semakin melambung tinggi.

Pendekar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. POTSI Maluku finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Senur Kamar Pati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selalu untuk Anda semua. Tadi baru saja kita ikuti bersama Dinamika Maluku Sore, dan kita beranjak ke menit 30 ya. Saat ini pendengar, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa
0: spesial,
1: nasional
0: Selasa.
1: Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga.
0: Betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus ya.
0: Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat betul. Jadi ke lingkungan betul. Sekitarnya wayang ya.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Berenam ya.
1: Vokalisnya jenis. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar,
0: terkenal,
3: iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau itu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Bidan, alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band, yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440699-344-1499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo
1: sepertinya ya. Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan. Tuh apa
1: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu, dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya, nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Tidak
0: berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bu Wayang?
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalah Mentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Apa maaf, udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pos 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak. Udah.
0: Siang, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan di mana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dan udah terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar
2: ya? Betul.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau?
0: Lanjut aja dulu.
1: Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band Wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman, terus akhir April rilis, cepet banget sih. Kalau di Kalikunya ya apa ya?
1: Januari ke rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget itu. Ya.
1: Cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepet cukup cukup lama cukup cepat ya.
1: Cepat justru ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Ita.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarudo dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang kita ya.
1: Wayang Band. Kebetulan bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa. Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa loh Bang Oji loh. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: tuh lagunya. Lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya gak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya. Malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya. Dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Betul, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya. Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah ya. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: sendiri. Iya. Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan Sari. Untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap-siap, tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Mbak Taurin, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanah Bus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DPD Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Ya. Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak apa? Waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
0: Oh, depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gila.
0: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
1: ini,
0: ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya. Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, taurin. Terus
5: masuk studio, gitu. Jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, itu udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja kayak gitu
2: ya. Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis eksamnya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali. Apa
6: kabar semua ya?
0: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu Iksan.
1: Iksan
0: ya.
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku enggak pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santaro, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar ya, Mas?
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cocok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Dia sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: kan. Iya, amin. Allahumma amin.
6: Terima ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
6: Itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Selly sama si ganteng Iksan, jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa
0: Tengah. Okay.
1: Bebah itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Mas Don.
0: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
7: Segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
0: Terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Soalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Enggak mungkin hal yang sama gitu. Kalau ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke, Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang
8: Ahmad Fauzi ya.
2: Ya,
8: terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang eksis gitu ya. Tadinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gerakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukso kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu temennya Wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita mengistirahatkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu
2: kan, Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul, ya. Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Bagi kita kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi udah.
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin, amin, amin.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ikson?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan.
0: Iya.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok, dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto, atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya. Oke oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh. Siap ya?
3: Coba ya. Oke.
1: 3 2 1. Silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati, aku hatiku tanpa dirimu. Mati, mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi asik. Tapi oke okay ya, oke okay lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: OR ya.
0: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Yeah. Oke okay lah.
1: Jadi kalau OR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: postingan
1: ya.
0: Okay. Betul banget.
3: Bisa-bisa.
0: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke, okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band. Ya sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya selama proses transisinya ini, mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepat ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band kalau tadi solo, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide. Iya.
4: Iya betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya, sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Okay. Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans Wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wow, Iksan seru ngecek loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana ini nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung ya. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Nah, ya. Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang. Formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalamin lolos
1: berapa. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma.
0: Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
6: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu ya.
0: Benar.
6: Ya, urin ya.
4: Iya,
6: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Amin, thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
0: iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger nggak sih Mas Oji ya?
4: Nah, iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan Taurin.
6: Jadi pada saat manggung itu, jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, aku rasain. Gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan,
1: dengan
4: betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band
4: banget.
1: Gitu.
4: Betul-betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Second single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi nggak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Taurin.
6: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nah, dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
6: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Namanya
6: Oji.
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Orang mungkin nambahin?
7: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke.
0: Okay. Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
7: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
7: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
7: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu project selanjutnya.
1: Amin, amin,
0: ya.
1: Allah, amin. Amin.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah.
0: Oke.
1: Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Halo ya.
1: Wayang apa?
4: Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
7: Wayang Ben.
1: Oh.
7: Kan kita?
1: Yo, itu
4: dia. Kita siapa?
1: Kita siapa? Wayang Ben.
4: Terus coba W-nya apa?
7: Wai Yudianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
4: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
0: Akhirnya
4: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
4: Jadi deh wayang.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
4: Yang dia nih main. Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jungle.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sigap Kentongan RRI Ambon, Program Nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia, saluran edukasi dan informasi mitigasi kebencanaan.
1: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Rivaldi menyapa Anda di Maluku sore ini sampai nanti di jam 12 malam. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda semua di hari ini. Dan kita di program Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 pendengar. Dan sudah ada narasumber yang menemani kita di hari ini. Dan pastinya kita akan membahas satu topik yang menarik di Kentongan untuk edisi hari ini pendengar. Ya, baik ya pendengar, di Kentongan hari ini ya, topik kita mengenai teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Saya ulangi lagi, Kentongan hari ini dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Abdi Regional Maluku, ada Bung Fauzan Salatalohi Eskom yang akan berbicara terkait ini ya pendengar. Anda juga bisa mendengarkan langsung di 105,1 MHz di RR Digital, atau mungkin Anda bisa mendengarkan langsung juga di live YouTube RRI Ambon ya. Anda juga bisa ikut memberikan pertanyaan seputar topik di hari ini. Ya, kita sapa dulu ada Bung Fauzan. Selamat sore Bung.
2: Selamat sore Bung Paldi.
1: Ya, bagaimana kabarnya nih Anda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Nah, Bung Fauzan ini merupakan Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Abdi Regional Maluku. Nah, Bung Fauzan.
2: Siap.
1: Bisa dideskripsikan tentang Asosiasi Pilot Drone Indonesia ini apa ya? Komunitas kah atau apa? Dalam hal apa dan lain sebagainya?
2: Oke, Bung Faldi, APDI Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Sebenarnya kita sudah perkenalan sebelumnya di pertemuan-pertemuan di RRI juga, di Pro2, kemudian ada podcast juga.
1: Ya.
2: Bahwa kita di sini, APDI Regional Maluku sudah hadir, tepatnya di Kota Ambon. Jadi APDI itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
1: Ya.
2: Kita itu ada di semua provinsi, termasuk dalamnya Maluku, dan ada di Kota Ambon ini.
1: Ya.
2: Jadi kita memfasilitasi para pilot drone untuk bisa mendapatkan ilmu dan sertifikat supaya bisa terbang dengan aman di udara Kota Ambon ini.
1: Ya.
2: Begitu Bung Faldi.
1: Oke. Nah, ini sudah berapa lama program APD ini berjalan atau berlangsung? Dan siapa yang mulai mencanangkan hal ini?
2: Oke, APDI di Regional Maluku ini sudah sejak 2003.
1: 2003.
2: Lebih tepatnya bulan September 2023. Itu kebetulan titik pertama kita melaksanakan sertifikasi di Kota Ambon.
1: Ya.
2: Lokasinya di Top Dam 15 Patimura. Karena kita kerjasama dengan Kodam di bagian topologi untuk sama-sama mapping dan juga foto video di Maluku ini. Jadi kita selalu melaksanakan sertifikasi di lokasinya di Top Dam dan awalnya dari September 2023 hingga saat ini 2025 kita sudah ada sekitar 70-80 anggota yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Di Kota Ambon dan sekitarnya. Nah, untuk masuk ke APD ini syaratnya apa sih kalau boleh tahu, Bung Fauzan?
2: Yang jelas punya hobi dan minat di untuk belajar drone terbang, pilot drone. Kita di sini mengajarkan bagaimana cara terbang dengan aman, dengan menaati aturan sebaik-baiknya, karena pengguna ruang udara ini bukan cuman kita yang menggunakan sebagai mainan biasanya kalau orang bilang. Nah, tapi dunia, perkembangan dunia saat ini, drone itu sudah sangat mudah didapatkan dan penggunaan ruang udara itu bisa disalahgunakan. Makanya ada asosiasi di sini yang dimana kita mengumpulkan semua pilot drone yang mau bersama-sama belajar dan bisa menaati aturan penggunaan ruang udara yang sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Begitu, Bang Fali.
1: Ya, berarti syaratnya punya hobi dulu ya.
2: Punya hobi dulu.
1: Harus punya belum drone punya, juga.
2: Belum punya drone enggak apa-apa,
1: emang okay.
2: Punya hobi dulu.
1: Punya hobi dulu
2: ya, karena drone juga masih bisa kita pakai, masih bisa kita belajar dengan simulasi dan lain-lain.
1: Oke. Okay. Nih, kalau boleh tahu syarat masuknya apa? Gitu.
2: Nanti registrasi, selain hobi. Jadi registrasi di website APDI secara nasional.
1: Ya.
2: Kemudian setelah terdaftar akan digabungkan secara Indonesia, secara keseluruhan bersama-sama, kemudian diikutkan dalam kelas, itu kelas tiap bulan ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dalam setiap kelas digabungkan, kemudian ada kelas teori yang lamanya nanti sekitar 3 hari, itu wajib diikuti oleh semua calon peserta.
1: Ya. Yeah.
2: Setelah itu baru praktek di setiap daerah. Jadi teorinya itu se-Indonesia kita laksanakan.
1: Ya. Yeah.
2: Pematerinya pun langsung dari pusat, dari Kementerian Perhubungan, dari Airnav, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan dari APDI sendiri.
1: Ya, ini berapa lama sih kalau boleh tahu untuk ikut kegiatan ini sampai dapat sertifikatnya?
2: Paling kalau hitungan kelas, untuk kelas teori 3 hari dan kelas praktik 2 hari.
1: 2 hari
2: sampai dinyatakan lulus dan berhak punya lisensi untuk penerbangan.
1: Ya.
2: Drone itu pun kita punya ketinggian batasan maksimal penggunaan ruang udara yang boleh diterbangkan tanpa izin. Jadi maksimal di 120 meter.
1: Ya.
2: Kalaupun lebih harus melaksanakan izin ke petugas. Misalnya di Ambon sini ada Airnav yang bertugas untuk mengawasi itu.
1: Ya. Oke. Okay. Sudah berapa member kalau boleh tahu di APDI ini?
2: Sekitar 70 sampai 80
1: ya.
2: Iya, kita sudah lumayan banyak dan itu tersebar di Ambon, Maluku Tengah,
1: ya.
2: Sampai ke Kepulauan Aru juga ada. Kita karena baru di 2023 makanya buka kelasnya hanya di Ambon saja dulu.
1: Oke. Nah, ada persyaratan masuknya tentunya dan ada akun medsosnya enggak nih untuk mungkin Anda ada. Yang di luar sana pengen tahu.
2: Kalau APDI ada APDI Maluku, itu bisa langsung di follow saja di Instagramnya kita ada. Sedikit informasi bahwa memang agak berkurang karena kita si pengelolanya lagi sibuk dengan urusan pribadi dulu.
1: Iya.
2: Memang kan ini bukan kewajiban, jadi sosial medianya APDI memang lagi vakum sebentar, akan kita aktifkan kembali. Tapi kalau mau follow bisa dapat informasi di apdi.id.
1: .id
2: APDI iya. Regional Maluku.
1: Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa persyaratan masuknya seperti apa. Ini tiap tahun dibuka? Tiap bulan apa kalau boleh tahu?
2: Tiap bulan, bukan untuk tiap tahun.
1: Jadi, tiap bulan.
2: Tiap bulan itu kita buka kelas di seluruh Indonesia. Nanti untuk prakteknya di masing-masing daerah.
1: Daerah.
2: Jadi awal bulan itu biasanya praktek di minggu pertama. Minggu pertama itu teori di minggu pertama biasanya di weekend, long weekend itu ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari atau Jumat, Sabtu, Minggu. Selesai teori selesai, nanti jadwal praktek untuk masing-masing daerah itu berbeda-beda.
1: Ya.
2: Jadi jadwal praktek di daerah misalnya Ambon, kita punya biasanya Ambon kita pilih di akhir bulan. Jadi ketika teori di awal bulan, kita bikin ikut praktek nanti di akhir bulan.
1: Ya.
2: Jadi untuk menyesuaikan dengan waktu, apakah nanti ada penambahan yang dia belum sempat ikut teori, dia bisa ikut praktek dulu nanti teorinya di awal bulan berikutnya. Jadi bisa langsung diselesaikan. Karena Ambon ini, orang Ambon bilang kadang-kadang muncul tiba-tiba.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi biasa pilot drone yang mendaftar itu untuk registrasi, di sini tuh biasa dia tiba-tiba gitu. Oh, sudah mau kelas praktek, boleh ikut daftar. Kita konfirmasi dulu ke pusat. Kalau bilang boleh, baru kita bolehkan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi seperti itu. Makanya kita selalu pilih jadwal untuk praktek di akhir bulan supaya bisa ikut teori di awal bulan berikutnya. Jadi nggak jauh gitu.
1: Oke. Okay. Ini ada kuotanya? Mungkin tiap bulan berapa kuotanya maksimal atau minimal?
2: Gak ada kuota sih, sebanyak-banyaknya juga lebih baik supaya kita lebih mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan drone ini.
1: Oke. Okay. Jadi pilot drone ini semakin banyak di kota Ambon juga yang berminat ya, Wong Fauzan.
2: Banyak yang berminat, banyak yang memang mungkin belum menyempatkan diri untuk bergabung tapi sudah terbang bareng dengan kita gitu kan. Nggak masalah, yang penting bisa sama-sama tetap menggunakan ruang udara dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, apakah mereka menggunakan drone itu hanya sebatas hobi saja kah, atau mungkin juga ada pekerjaan?
2: Rata-rata yang saya temukan itu selain hobi, ada yang juga dia sebagai konten kreator, ada juga yang pekerjaannya dia di kantor sebagai di bagian kehumasan untuk produksi foto dan video, ada yang lebih ke mapping, dan ada juga yang mulai bergeser nih ke mitigasi bencana teman-teman di Basarnas.
1: Ya, ya, ngomong-ngomong soal topik kita di hari ini mengenai teknologi drone ini sebagai sistem monitoring cuaca dan juga mitigasi bencana. Nah, Bung Fauzan, mengapa drone ini mulai banyak digunakan dalam mitigasi bencana?
2: Oke, jadi kenapa drone digunakan untuk mitigasi bencana? Sebenarnya karena dia itu bisa cepat data, dapat data itu dalam hitungan hari, sudah hitungan jam itu sudah dapat data.
1: Oke.
2: Jadi kita bisa sebelum pas bencana atau pasca bencana. Jadi sebelum bencana, pas bencana atau pasca bencana kita bisa mendapatkan data itu dengan cepat, kemudian akurat. Akurat itu bisa dengan pemetaan, kita mapping daerah terdampak itu dengan resolusi tingkat tinggi, kemudian efisien,
1: ya,
2: bisa lebih murah, kemudian akses wilayah yang tidak bisa dilewati itu dengan drone bisa,
1: ya.
2: Jadi kita bisa mengasih, misalnya ada longsor di satu titik yang tidak bisa kita mendekat ke sana, itu dengan drone bisa dekat ke sana. Kemudian yang sering saat ini di 2026 paling sering ini di live streaming.
1: Ya.
2: Jadi dengan drone bisa langsung live streaming untuk kita tampilkan ke orang-orang untuk melihat bencana itu.
1: Ya, paling sering digunakan dalam bencana apa sih? Kalau khusus di kota Ambon atau di Maluku ini?
2: Kalau di Maluku ini pernah Bung Fali ingat kejadian bencana gempa 2019?
1: Iya, ingat.
2: Oke, itu teman-teman pernah melakukan pemetaan. Mulai dari sana itu ada pemetaan pasca bencana, karena kita pemetaan di situ pasca bencana. Jadi di situ kita bisa tahu tuh titik-titik di mana yang harus dibuka tendanya.
1: Ya.
2: Pada akhirnya di bagian, jangan cuman di lapangan. Di lapangan pun agak susah ketika, karena kalau di lapangan resikonya ketika bantuan itu datang dengan helikopter, maka tenda-tendanya akan terempas.
1: Ya.
2: Ya, jadi mitigasi seperti itu. Jadi akan di saat itu di 2019 pada akhirnya kita bisa dapat data bahwa di titik ini yang harus dilakukan pembangunan tenda, misalnya seperti itu.
1: Ya.
2: Kemudian ada lagi teman-teman yang mitigasi bencana sebelum. Jadi bisa lihat tuh potensi-potensi rawan bencana, tanah longsor dan lain-lain. Itu dengan drone semuanya bisa kita lihat.
1: Ya. Nah, ngomong-ngomong soal drone ya, apa sih drone, jenis apa sih kalau boleh tahu, Bung Fauzan, yang paling sering digunakan untuk mitigasi bencana ini?
2: Oke, drone yang digunakan untuk mitigasi bencana ini lebih ke drone mapping.
1: Mapping.
2: Jadi bisa memetakan dengan resolusi tingkat tinggi, dan ya, itu tipenya tipe metris. Metris itu ada metris 300, metris 350, metris 400, dengan tipe kameranya juga. Itu bisa dapat dengan tipe tertinggi ataupun bisa dapat juga dengan drone yang lebih mahal. Lebih mahal itu bisa kita terbang 10 menit itu bisa dapat beberapa kilo, kita petakan dengan sangat cepat.
1: Yeah.
2: Dan itu di Ambon sini sudah ada di Kodam 15 Patimura itu punya.
1: Itu di kisaran harga berapa sih kalau boleh tahu?
2: Kalau harga itu kayaknya sensitif ya karena punya.
1: Disensor aja ya.
2: Kecuali kalau metris itu dia di harga bisa seratusan lebih.
1: Iya.
2: 100 sampai 300-an.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bung Fauzan sendiri, sensor drone yang bagus itu spesifikasinya seperti apa sih? Mungkin ini orang awam kan banyak yang belum tahu juga ya drone yang bagus itu seperti apa. Jangan sampai mereka asal beli aja gitu.
2: Oke, drone yang bagus ini kita kembali lagi nih.

0: gitu, dan orang bisa dapat. Makanya sekarang kalau mau dilihat, drone itu terbang berkeliaran banyak banget. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kecelakaan juga.
1: Oke.
0: Karena tidak diperhatikan, misalnya dia beli drone tipe mini, tapi dia gunakan di tepi pantai, di gunung yang anginnya kencang.
1: Ya.
0: Itu pasti jatuh. Karena tipe itu kewalahan dengan angin yang kencang.
1: Ya.
0: Atau dia bisa lagi pilih tipe yang lebih di atas lagi, yang medium, ada Air 2, Air 3.
1: Ya.
0: Itu sudah kameranya resolusi tingkat tinggi, bisa 4K, dan dia juga bisa tahan dengan angin. Atau ada lagi yang di atas lagi, yang tipe Mavic. Mavic itu kita bilang high class-nya.
1: Ya.
0: Jadi kalau high class untuk foto video itu sudah dengan Mavic. Nanti di atas itu yang kita sebut dengan Matrix tadi, yang harganya sudah ratusan juta.
1: Nah, itu untuk konten kreator ya, itu bisa dipakai. Kalau untuk ke bencana sendiri,
0: bencana itu lebih ke drone Matrix. Jadi boleh sebut merek gini ya?
1: Boleh.
0: Nah, jadi DJI Matrix, yang tadi sebelumnya itu produk-produk DJI. Sebenarnya banyak teman-teman juga di daerah lain sudah mulai menggunakan, ada produk namanya, mereknya Autel. Itu yeah, untuk pemetaan, dan memang karena spesifikasinya betul-betul untuk pemetaan. Nah, dengan pemetaan dengan Autel itu data yang kita dapat juga high res, jadi resolusi tinggi yang bisa kita dapat dengan titik GPS, titik lokasinya, koordinatnya itu bisa tepat, pas-pas, tepat sasaran itu. Jadi itu yang bikin mitigasi bencananya lebih mudah, karena titiknya itu bisa langsung kita ketahui. Ada beberapa materi yang sudah saya sharing, mungkin kalau kita lihat titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, atau kita bisa lakukan mitigasi sebelum kejadian bencana,
1: ya,
0: kemudian dapat foto setelah bencana, akan kita tahu tuh misalnya kayak tanah longsor, perpindahan, pergeseran rumah dari titik satu titik lain, bisa mempermudah pencarian. Seperti itu kalau ada sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau memang lebih ke drone ke mitigasi bencana, saya sarankan drone yang tipe buat mapping. Jadi bisa Matrix, bisa Autel. Memang harganya ya pasti beda dengan foto video ya.
1: Ya.
0: Karena dia lebih khusus, karena dia punya sensor lagi. Ada juga drone dengan tipe kamera thermal.
1: Ya,
0: Bung Faldi. Jadi
1: kamera thermal itu seperti apa kalau
0: kamera thermal itu dia bisa mendeteksi panas.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita pencarian orang itu dengan kamera thermal itu lebih enak. Ketika dia hilang di hutan, kita cari, kalau dengan mata biasa, kamera biasa, ketutupan pohon sudah pasti hilang, nggak terlihat, tidak bisa dilihat dari udara. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi kamera thermal, dia yang dia tangkap itu adalah sensor panas.
1: Ya.
0: Jika korban itu masih hidup, maka pasti akan ketemu sensor panasnya dengan drone itu. Itu kalau DJI punya produk namanya DJI Mavic 3 Thermal.
1: Ya.
0: Itu bisa.
1: Oke, itu cara kerja drone dalam hal mencari orang hilang ya. Sudah pernah belum nih dapat kasus seperti itu di Maluku?
0: Kita waktu itu pernah sama-sama saling bantu ketika kejadian setahun kemarin. Digunakan untuk pencarian saudara kita almarhum Firdaus yang hilang di Gunung Binaya.
1: Binaya, ya.
0: Waktu itu kita juga sempat menggunakan teknologi ini untuk saling membantu di sana.
1: Iya, oh iya, sudah pernah ya gitu.
0: Betul.
1: Tahun kemarin kalau nggak salah.
0: Tahun kemarin.
1: Bulan-bulan ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan ya, itu
0: setahun
1: lepasin ya. Sistem kerjanya seperti apa sih kalau boleh tahu itu? Kan, setahu saya kan, kemarin kan itu susah ya cari korban yang di Gunung Binaya itu. Bagaimana cara kerjanya?
0: Alhamdulillah waktu itu kita belum sempat terbang, dia sudah ketemu.
1: Iya.
0: Jadi memang rencana terbang sebelum melaksanakan pertolongan itu kita melakukan perencanaan terbang di titik-titik di mana lokasi ditemukan titik-titik terakhir tanda-tanda si korban itu berada. Waktu itu dari titik itu kita bisa memetakan bahwa nanti di titik beberapa meter ke depan, beberapa kilo ke depan yang harus kita terbang untuk dipetakan. ketika drone-nya itu disetting untuk pemetaan pada area tersebut,

0: maka dia akan langsung melakukan pengambilan gambar secara otomatis.
1: Ya.
0: Ketika itu dilakukan, kita akan tahu jika dengan kamera termal dan almarhum itu waktu itu masih hidup, mungkin kita bisa ketemu.
1: Ya.
0: Kita bisa bedakan lah ya, kalau misalnya manusia yang terlihat dalam, jadi kalau kamera biasa yang kita tangkap foto video kayak saat ini kita live gitu kan, wajah kita yang terlihat.
1: Ya.
0: Tapi kalau dengan kamera termal yang kelihatan itu hanya merah, karena suhu tubuh kita yang kelihatan di situ. Jadi yang lain yang bukan manusia itu pasti hijau. Nah, hitam dan lain-lain. Tapi kalau di situ ada manusia, ada binatang, pasti yang kelihatan merah. Dan
1: merah,
0: kalau kita bisa bedakan kan kelihatannya, kalau hewan itu pasti kakinya empat gitu kan, atau yang lain juga. Kalau manusia sudah pasti dia akan kelihatan berdiri atau tidur atau kalaupun dia masih hidup pada saat itu.
1: Ya. Nah, seberapa akuratkah drone ini, sistem drone ini dalam memitigasi bencana? Apakah akuratnya itu 100% atau gimana?
0: Keakuratan itu kembali ke ini lagi ya, tim yang nanti melakukan pencarian. Terakhir teman-teman di APDI Sulawesi waktu itu sama-sama saling membantu juga dalam pencarian korban pesawat ATR milik Kementerian Kelautan. Itu gunakan, kita gunakan DJI Matrix pada saat itu. Dan di situ kan kelihatan, pada akhirnya ketemu juga puing-puingnya. Dari drone itu bisa langsung lebih mempermudah. Jadi ketika sudah kelihatan puing-puingnya, baru tim darat diterjunkan untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya kita cari dalam kondisi di darat saja, pasti kan luas ya, apalagi area yang terdampak itu besar. Tapi ketika drone itu terbang, dia mulai pemetaan, kemudian datanya diambil. Data yang diambil dengan drone ini kita masukkan ke aplikasi, langsung akan masuk ke dalam sistem itu, muncul gambar-gambarnya semua. Jadi jelas di situ akan kelihatan bahwa oh iya ternyata ini titiknya pun kelihatan jelas, maka resolusi yang tadi saya bilang tinggi itu sangat bermanfaat di sini. Bisa lihat oh titik ini yang harus kita terjunkan bantuan misalnya untuk evakuasi.
1: Ya. Berarti ini semua tergantung dari jenis drone yang dipakai ya, spesifikasi seperti apa gitu.
0: Betul. Itu jenis drone-nya ke lagi-lagi ke apa yang mau kita gunakan?
1: Iya.
0: Kalau mau gunakan untuk foto video ya berarti bisa semuanya. Kalau mau gunakan untuk lebih detail lagi, nah sekarang lebih ke ini, Indonesia lagi gencar-gencarnya lebih ke drone agras namanya, Bung Faldi.
1: Oke. Okay.
0: Bung Faldi kalau tahu drone agras itu untuk membantu pertanian.
1: Iya.
0: Jadi kita melenceng sedikit dari mitigasi bencana.
1: Iya.
0: Kalau drone agras itu, kalau dulu petani untuk menyebarkan pupuk itu hanya satu orang itu hanya mungkin satu hektar itu bisa sehari ya. Tapi dengan drone agras itu satu jam bisa sekitar 10 hektar.
1: Wah.
0: Dia sebarkan pupuk dan lain-lain itu, jadi sekali terbang tersebar semuanya. Dan itu lagi benar-benar di ini diresmikan oleh Pak Prabowo sekitar bulan apa waktu tahun lalu 2025 ya. Juga.
1: Wah, berarti simpel ya gitu.
0: Betul.
1: Gak perlu berjam-jam naruh ya, benih dan lain
0: memang
1: sebagainya.
0: Memang teknologi ini sudah sangat canggih sekali. Bahkan ada teknologi militer juga.
1: Ya.
0: Nah, drone yang saat ini berkembang, Bali yang dijual bebas, sekarang sudah mempunyai sensor gestur.
1: Ya.
0: Jadi kita hanya dengan gestur tubuh dia akan mendekat, dengan gestur tubuh dia akan menjauh, dengan gestur tubuh dia akan landing atau take off.
1: Ya.
0: Atau pengambilan gambar. Nah, ada teknologi drone yang dipakai di kalau nggak salah itu di Austria, itu dia punya drone-nya kecil dan diterbangkan dengan gestur. Dan di situ sudah ditanamkan AI untuk mendeteksi wajah.
1: Ya.
0: Jadi ketika dia mencari wajah orang tersebut, ketemu, langsung drone-nya mendekat dan meledak. Jadi dia lebih ke pengganti sniper.
1: Ya.
0: Tembakan, kalau tembak itu kan sniper, kita harus punya posisi dulu yang
1: pas. Posisi yang pas ya.
0: Nah, ya kan harus ada ini larasnya juga, harusin semua
1: ya.
0: Teropongnya. Tapi kalau dengan drone itu, dengan teknologi AI, kita tinggal masukkan wajahnya, terbangkan drone-nya, dia deteksi wajahnya, mendekat langsung meledak kayak tembakan gitu.
1: Oke.
0: Itu ada videonya juga yang sudah saya kirim ke Bung Faldi itu.
1: Oke, berarti drone ini, sistem drone ini benar-benar akurat sekali ya dalam hal mitigasi bencana, terus dalam pengembangan pertanian yang tadi sudah disebutkan juga, ya.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Dan selain bencana, pertanian, militer, hobi, kehumasan dan lain-lain itu banyak sekali teknologi drone saat ini. Dan itu yang kita jaga di sini di APDI, penggunaan karena semua digunakan dengan udara, lewat udara. Maka penggunaan udara itu harus betul-betul dipahami untuk digunakan.
1: Ya.
0: Seperti itu, Bung Faldi.
1: Ya. Baik, pendengar, Anda juga bisa bertanya langsung di live YouTube Henry Amun. Sebentar, kita lagi live ya. Tapi kita mengenai teknologi drone. Ini sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Langsung aja ya. Tanya di situ apa yang Anda tidak ketahui mengenai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana dari teknologi drone ini. Nah, ngomong-ngomong soal monitoring cuaca ini menarik sekali ya, Bung Fauzan. Sistem drone dalam monitoring cuaca ini seperti apa kalau boleh tahu? Saya masih rada penasaran.
0: Okay. Jadi sebenarnya saya bingung dengan tema monitoring cuaca ini karena teknologi itu sebenarnya lebih ke teman-teman di BMKG lebih memahami untuk monitoring cuaca. Di drone sendiri sebenarnya bisa dengan pengumpulan data lewat data atmosfer. Jadi kita terbang untuk mengumpulkan data-data itu. Tapi untuk monitoring cuaca itu lebih ke teman-teman di BMKG yang punya bab di situ. Kalau drone-nya kita di Ambon sini apalagi masih belum bisa deteksi itu.
1: Oke, jadi ada keterbatasan ya?
0: Betul.
1: Ya. Nah, ngomong-ngomong soal sistem komunikasi. Nah, drone dalam mitigasi bencana. Bagaimana cara kerjanya sistem komunikasi drone saat kondisi darurat? Apalagi dalam keadaan bencana.
0: Komunikasi seperti apa nih? Antar pilot kah?
1: Antar pilot.
0: Ya, antar pilot kan kita diajarkan ada satu modul dalam sertifikasi itu tentang penggunaan radio.
1: Okay.
0: Sama dengan pilot juga pada umumnya. Nah, komunikasi kita semua lewat radio. Jadi memang HT itu kan komunikasi yang bisa langsung ya, tanpa perlu biaya lain-lain, hanya butuh radionya kemudian bisa komunikasi. Dan kalau pada saat mitigasi bencana, pada saat di kejadiannya, kita gunakan radio untuk komunikasi.
1: Itu antar pilot ya?
0: Antar pilot drone.
1: Kalau untuk komunikasi yang lain ada?
0: Komunikasi dalam hal apa ini? Komunikasi
1: mungkin dengan warga mungkin, atau mungkin pada saat kayak orang hilang ya. Mungkin ada kayak warga kan banyak tuh, ada yang turun ke hutan. Nah, mereka kan nggak gunakan drone. Apakah ada komunikasi mungkin
0: ya, itu sistem mungkin khusus bisa
1: dengan HT
0: itu.
1: HT ya. Aja ya.
0: Dan yang tadi saya bilang drone itu sudah bisa live. Jadi drone itu sudah bisa live, makanya bisa terpantau langsung oleh orang. Jadi kita bisa live streaming, kemudian bisa langsung orang nonton melalui YouTube atau media sosial lainnya. Kalau komunikasi dengan para pencarian yang misalnya di sambungan tadi bisa lewat radio.
1: Ya. Nah, apakah drone ini juga bisa bekerja secara otomatis tanpa pilot?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Nah,
1: sistem kerjanya seperti apa sih kalau boleh tahu?
0: Ini artificial intelligence. Ya? Jadi memang perkembangan saat ini artificial intelligence ini sudah sangat-sangat di atas kita semua ya. Mau bilang khawatir juga enggak, mau bilang enggak juga khawatir gitu ya. Drone itu sudah punya kalau kita bilang kayak active track ya, kita pakai contoh yang paling simple di drone foto video aja yang semua orang punya.
1: Ya,
0: ada namanya teknologi active track. Jadi tanpa kita gerakin, tanpa kita letakkan drone remote-nya, kita letakkan, kita setting untuk dia deteksi manusia, kemudian udahlah. Dia akan rekam secara otomatis.
1: Oke.
0: Sendiri dia akan jalan sendiri, dia akan berputar sendiri, akan terbang drone sendiri. Akan POI sendiri. Itu dengan active track itu.
1: Ya. Bung Fauzan, dalam satu hari itu drone bisa bekerja dalam berapa lama, berapa jam penggunaannya?
0: Nah, masing-masing drone punya kemampuan sendiri dalam menangani panas dalam diri drone itu.
1: Ya.
0: Ada drone yang dia punya pendingin, ada drone yang tidak punya pendingin. Jadi kita harus memahami itu. Anggaplah itu teman kita, saudara kita, sahabat kita yang kita terbangkan. Jangan asal-asalan.
1: Ya.
0: Kalaupun dia jatuh, nanti ketika overheat misalnya, gak kenal orang, gak masalah. Tapi kalau kenal orang, muncul lagi masalah baru. korbannya kepalanya pecah dan lain-lain. Jadi drone-nya itu punya kapasitas masing-masing itu rata-rata punya baterai di angka 30 sampai 50 menit saat ini. 30 sampai 50 menit itu ada. Ada drone yang sudah bisa sampai 50-60 menit juga. Tapi dia punya batas maksimal. Batas maksimal terbang itu maksudnya ketika panasnya sudah berlebihan, maka prosesornya sudah tidak mampu memproses lagi untuk bisa terbang.
1: Ya.
0: Jadi ada batasannya di situ. Dan kita sebagai pemilik, pengguna harus bisa tahu itu. Drone yang kita gunakan sudah belum nih, atau sudah panas banget belum nih. Jangan sampai kita gunakan baterai, kita punya baterai misalnya ada 10.
1: Ya.
0: Satu turun langsung ganti, dua turun, tiga turun ganti.
1: Mm-mm.
0: Drone-nya juga butuh istirahat gitu sama kayak kita. Minimal tunggu sebentar, tiga baterai istirahat sebentar, naik lagi.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Apakah hal itu juga sama dengan drone mitigasi bencana? Kan tadi disebutkan bahwa ada beberapa drone yang digunakan.
0: Nah, kalau drone untuk tipe yang digunakan dalam mitigasi bencana,
1: ya,
0: yang tadi saya bilang harganya itu sudah di atas 100 jutaan.
1: Wah.
0: Itu pendinginannya juga sudah sangat baik.
1: Hmm.
0: Dan baterainya itu satu kali terbang itu dua. Metris itu satu kali terbang dua baterai.
1: Dua baterai.
0: Nah, karena memang bentuknya lebih besar, dia kuat terhadap angin. Dia punya apa sih namanya, baterainya juga lebih boros. Nah itu kalau kita punya baterai banyak, insya Allah dia masih bisa terus membantu. Tapi ya lagi-lagi itu harus perhatikan waktu istirahatnya.
1: Oke.
0: Jangan pikir mereka robot terus kita paksakan terus.
1: Paling maksimal itu berapa lama?
0: Apanya yang berapa lama ini?
1: Baterainya.
0: Kalau baterainya itu, ya selama baterainya itu
1: ada,
0: masih bisa terbang. Tapi yang kita perlu perhatikan, jangan sampai baterainya itu habis dan tidak diperhitungkan untuk drone-nya itu kembali.
1: Oke.
0: Jadi kita terbang sudah jarak sampai 2 kilo misalnya, baterainya tinggal 5%.
1: Ya.
0: Kalau si pilot yakin drone-nya bisa balik, alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tapi pasti dengan 5% itu waktu dia untuk terbang kembali gak mumpuni. Jadi tidak mumpuni untuk dia terbang kembali. Makanya di teknologinya saat ini sudah ditanamkan bahwa setiap akan ada muncul notifikasi setiap baterainya berkurang sampai ke 25 atau 30%.
1: Ya.
0: Supaya mencegah hal-hal yang tadi dibilang bahwa drone-nya sudah jauh dan butuh waktu untuk kembali dan butuh tenaga itu.
1: Oke, jadi sistem kerjanya seperti itu ya dalam memaksimalkan baterai penggunaan drone ini.
0: Betul.
1: Nah, Bung Fauzan, kalau menurut Bung Fauzan sendiri, apakah drone ini efektif digunakan di wilayah kepulauan seperti di Maluku ini?
0: Ya, kita gunakan di Maluku ini, kalau lagi-lagi kita balik lagi ke sisi foto video. Foto video maka kita gunakan untuk pengembangan pariwisata.
1: Ya.
0: Kalau digunakan untuk yang lain kebencanaan, mitigasi, kita bisa petakan desa-desa terpencil. Dipetakan lokasinya, dipetakan area hutannya. Dan itu semua datanya kalau kita butuhkan pada saat misalnya terjadi bencana, kita bisa tahu tuh arah evakuasinya akan kemana.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal aturan, di Maluku aturan penggunaan sistem drone ini seperti apa? Kan ada, saya pernah dengar informasi kalau drone itu tidak boleh digunakan di area-area tertentu seperti di bandara dan lain sebagainya. Betul. Itu kenapa kalau boleh tahu?
0: Area bandara itu kan restrict area,
1: jadi
0: area penerbangan komersil.
1: Mm-mm.
0: Kita sebagai pilot drone yang mau terbang aman, itu jangan sampai mengganggu penerbangan itu, penerbangan yang lain. Makanya di situ kita dibatasi.
1: Ya.
0: Selain di bandara ada juga namanya objek vital nasional. Kemudian ada juga di area militer. Nah itu di aplikasi sendiri sudah dibatasi. Untuk tapi ya lagi-lagi kita bilang orang Indonesia bisa masuk, bisa terbang, bisa mengambil data. Kembali ke diri sendiri, edukasi yang kita laksanakan di sini untuk mengajarkan kepada pilot drone aturan-aturan agar terbang itu lebih aman.
1: Ya. Jadi aturannya memang seperti itu ya. Harus ada sertifikat dulu.
0: nggak harus
1: juga. Nggak harus atau
0: nggak harus juga, tapi kalau sudah ada itu artinya dia sudah mengikuti 12 modul yang dipersyaratkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk bisa mendapatkan
1: ya
0: sertifikat pilot drone itu.
1: Ya.
0: Jadi minimal kalau dia sudah mengerti, maka dia sudah tahu tuh kemana nih kalau saya misalnya mau mengambil gambar di area sini, apakah saya perlu izin? Perlu, maka saya harus kirim izin atau menyurati ke pihak terkait. Pihak terkaitnya apa? Pengelolanya, Airnav misalnya. Kita minta notam, notam itu izin terbangnya.
1: Oke. Nah, Bung Fauzan, ngomong-ngomong soal distribusi bantuan darurat, apakah drone ini bisa membantu dalam mendistribusikan bantuan darurat di wilayah-wilayah mitigasi bencana?
0: Iya, betul.
1: Bisa kasih contohnya?
0: Di Maluku belum pernah ya.
1: Oh, belum pernah. Tapi
0: di tempat lain sudah ada juga. Jadi drone itu selain bisa digunakan untuk tadi foto video bencana, agras, pertanian, militer, juga bisa distribusi bantuan ya, barang. Kalau sudah lihat di TikTok, Facebook dan lain-lain itu sudah berseliweran tuh.
1: Ya.
0: Drone-drone di Cina yang nganter barang dan lain-lain. Itu tipenya sama dengan tipe agras dan sejenisnya. Dan memang lebih menghemat waktu di situ. Kalau di Maluku memang belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Tepatnya di Ambon belum ada untuk penggunaan dalam pengiriman barang itu.
1: Ya.
0: Tapi pada dasarnya sudah ada. Bahkan sekarang sudah dikembangkan ke arah penggunaan pengantar, apa sih namanya, taksi drone.
1: Oke.
0: Sudah mulai ada dikembangkan nih taksi drone ke depannya.
1: Luar biasa ya.
0: Betul. APDI sendiri kerjasama dengan salah satu perusahaan di Cina.
1: Oke.
0: Itu akan kembangkan taksi drone.
1: Oke. Apakah di Maluku juga nanti akan seperti itu kah?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah ya.
0: Kalau ada kan lebih enak ya.
1: Iya.
0: Kita kemana-mana.
1: Lebih membantu ya. Kayaknya bisa digunakan untuk GoFood ya.
0: Wah,
1: kayaknya nggak bisa.
0: Berarti enak banget.
1: Enak banget. Oke, nah ngomong-ngomong soal cuaca nih ya. Nah, bagaimana sih performa drone ini ketika cuaca nggak bersahabat?
0: Oke.
1: Apakah mempengaruhi atau bagaimana?
0: Ya pasti. Misalnya angin tadi. Drone itu ada yang bisa tahan terhadap angin, ada yang tidak bisa. Kemudian ada juga yang bisa tahan terhadap hujan, ada juga yang tidak bisa.
1: Iya.
0: Jadi lagi-lagi kita kembali ke si pemilik, si pilotnya, sebelum menerbangkan, tolong kalau bisa lebih mengenali lagi drone-nya yang dia gunakan. Jangan sampai nanti digunakan salah sasaran, misalnya mau digunakan di area tepi pantai, ternyata yang digunakan drone tipe mini yang kecil, pada akhirnya angin kencang jatuh gitu
1: ya.
0: Ataupun di gunung angin kencang pasti jatuh.
1: Nah, ngomong-ngomong soal sistem drone nih, mungkin dari APD ini sudah, apakah sudah bekerja sama mungkin dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau stakeholder yang terkait hal ini?
0: Oke. Di Maluku, awal kita mendirikan APD Regional Maluku, saya dan teman-teman itu sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua instansi yang punya keterlibatan langsung dengan penggunaan drone.
1: Ya.
0: Misalnya kalau kembali lagi ke foto video, kita akan kerjasama dengan pariwisata, kemudian BPBD dalam hal mitigasi bencana, dan ternyata teman-teman yang sudah tergabung di APD ini sudah melakukan hal itu di kebencanaan BPBD melalui ada wakil kita di APDI namanya Om Budi. Kebetulan sekarang beliau adalah sekretaris dinas di PU Provinsi Maluku.
1: Ya.
0: Beliau sudah melaksanakan hal itu, mapping drone, dengan drone itu mapping untuk mitigasi bencana itu.
1: Ya. Jadi sudah ada ya?
0: Sudah ada.
1: Kerjasamanya, programnya.
0: Kalau kerjasamanya kita belum, karena mungkin masih baru.
1: Masih baru.
0: Pada saat itu kita terbentuk bersamaan dengan, berdekatan dengan pemilu pilkada serentak. Makanya kita menunggu pada saat itu, menunggu pimpinan daerah terpilih, baru kita suon ke pimpinan daerah untuk melaksanakan ini dengan pihak-pihak terkait. Tapi kalau kerjasama dalam hal ini semua sudah dilaksanakan.
1: Ya, wah, luar biasa sekali nih ya sistem drone dalam memitigasi bencana, Bung Fauzan. Dan kalau boleh tahu ini sudah berapa kasus yang sudah ditangani soal bencana ini yang sudah memakai sistem drone ini di Maluku, di Ambon sendiri? Kalau di Ambon?
0: Kalau di Ambon sendiri, yang tadi saya bilang di 2019 di Liang itu, kemudian Om Budi itu pernah dengan teman-teman beberapa kali di Pulau Seram, di yang kemarin longsor juga dapat info dilakukan mitigasi bencana di area-area tersebut juga.
1: Iya, berarti benar-benar efektif ya penggunaan drone ini.
0: Efektif.
1: Jadi di wilayah Maluku.
0: Kita itu berharap setiap desa di Provinsi Maluku pun kalau bisa sudah punya peta digital yang dipetakan langsung oleh drone. Memang ada foto citra satelit, tapi kan resolusinya terbatas, kemudian tidak bisa melihat secara langsung ya. Tapi kalau dengan drone kita bisa lihat, kita bisa petakan kondisi pada saat itu. Makanya semoga lagi-lagi kembali ke saya sendiri, daerah asal saya di Sirsur, saya mau nih pengen di Sirsur Islam punya peta digital yang kita petakan sendiri. Iya. Kan kemarin baru selesai dilantiknya raja.
1: Wah, luar biasa.
0: Iya kan? Jadi di situ saya pengen sekali tuh desa itu punya peta digital yang kita produksi untuk mapping. Karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan ketika ada bencana dan wallahualam.
1: Iya. Dan jadi contoh juga nanti ke depannya ya untuk desa-desa yang lain.
0: Ya betul.
1: Iya.
0: Mungkin dari diri sendiri dulu ya, dari sendiri,
1: ya.
0: Kampung sendiri gitu.
1: Betul sekali. Ya, baik, kita sudah di akhir acara program Kentongan ya, dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan juga mitigasi bencana. Sebelum saya tutup program Kentongan untuk edisi hari ini, mungkin Bung Fauzan bisa kasih pesan-pesan untuk memperkuat topik di hari ini kepada masyarakat di luar sana, pendengar yang lagi mendengarkan juga.
0: Oke, jangan ragu untuk menghubungi kami di APD Maluku lewat sosial media di Instagram. Kami aktif di situ.
1: Di Instagram saja? Oke.
0: Nanti di situ ada nomor juga beberapa pengurus yang bisa dihubungi. Dalam hal mitigasi bencana, kami siap saling membantu, karena dari 80 anggota yang ada itu tersebar di semua, rata-rata di semua instansi itu ada. Sampai ke Basarnas pun. Harusnya hari ini saya undang nih teman
1: dari Basarnas,
0: kepala divisi SAR-nya kita di APDI itu kebetulan orang Basarnas sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Mau saya undang, ternyata beliaunya lagi
1: cuti.
0: Jadi tidak bisa. Om Budi selamat menikmati liburannya. Di situ, kemudian ada lagi yang di tempat lain, semua ini jangan takut untuk menghubungi, untuk bertanya-tanya. Komunikasikan bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, ke akun saya sendiri bisa, ke akun APDI Maluku bisa, atau ke teman-teman pengurus APDI Regional Maluku.
1: Ya, harapan untuk APDI sendiri, untuk Regional Maluku?
0: Kita harapannya untuk Maluku penggunaan ruang udaranya lebih aman.
1: Ya.
0: Jadi jangan sampai, kita bukan melarang, tapi jangan sampai terjadi kecelakaan, crash yang tidak diinginkan. Kalau dronemu sendiri yang rusak nggak masalah, tapi jangan sampai melibatkan misalnya tadi area militer atau di Pertamina yang tiba-tiba dronenya jatuh dan menimbulkan ledakan, atau di bandara ketika dia terbang ternyata ada penerbangan komersil yang lewat, bisa kecelakaan. Kalau dronenya jatuh sendiri di laut, yang rugi punya lo sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Itu nggak masalah. Tapi kalau yang kita jaga penggunaan ruang udaranya bisa lebih teratur lagi.
1: Wah. Luar biasa ya.
0: Begitu Bung Faldi.
1: Sukses terus untuk Bung Fauzan dan juga Amin. APDI Regional Maluku dan juga Indonesia pastinya ya.
0: Amin, betul.
1: Ya, dan terima kasih untuk waktunya Bung Fauzan sudah hadir di program Kentongan untuk edisi hari ini ya. Semakin maju.
0: Terima kasih ya. Bung Faldi, saya sampaikan sekali lagi. Kita APDI punya moto terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat.
1: Luar biasa. Ya. Akhir kata saya close sampai di sini Kentongan dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di sini, ada Muhammad Fauzan Salatalohi Eskom yang merupakan Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia APDI Regional Maluku. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bung Fauzan ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bung Fali.
1: Ya, dan selamat sore untuk Anda pendengar semua, dan selamat menunggu kumandang azan maghrib.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ علي الطنطاوي dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar.

bahwa dia sedang berjalan menuju kematian dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi.
1: Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
1: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf Abi, Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
1: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
0: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
1: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
0: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
0: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
0: yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

Ya, selamat malam pendengar RRI Pola di mana saja Anda berada. Anda masih dengan kami di malam hari ini pendengar, dan ya, saat lagi pukul 19.30 kita bakalan menghadirkan untuk Anda mimbar agama untuk edisi malam ini. Tetaplah bersama kami di 88.7 MHz.

Ronggeng Tukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Hari ini judul renungan, Temukanlah Allah dalam Perjalanan Hidupmu. Bersama saya, Pendeta Stanley Betaubun. Di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Dan bahkan kami dapat melakukan setiap kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar setiap firman ini dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut 1 ayat 1-22, firman Allah berbunyi, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anak, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang imparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak perkara yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh, aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan telah memalangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, para pendengar setia RRI Ambon, judul yang saya ambil yaitu, sekali lagi, menemukan Allah dalam perjalanan hidup. Narasi kitab Rut dibuka dengan sebuah krisis geopolitik dan ekologis yang melanda Israel, yaitu kelaparan. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kelaparan yaitu Raab ini dalam bahasa Ibrani ini menunjuk kepada kekurangan pangan yang drastis, ekstrim, dan meluas, dan mencekam. Dan Elimelek

mengambil keputusan yang cepat untuk memboyong istrinya Naomi dan kedua anaknya mereka untuk berimigrasi ke tanah Moab. Artinya bahwa ketika kelaparan meranda satu daerah atau ketika seseorang itu tidak ada makanan, pasti kepala keluarga mengambil keputusan untuk meninggalkan daerah tersebut dan mencari jalan keluar untuk tinggal ke tempat yang ada banyak makanannya. Nah, secara geografis, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa jarak dari Moab ke Bethlehem berkisar 32 km. Lumayan jauh, Bapak Ibu. Kalau kita yang ada di Ambon, itu sekitar kita dari dalam kota sampai pusat kota sampai ke bandara, kurang lebih 32 km. Berjalan kaki, Bapak Ibu, pada masa itu. Nah, pada masa kuno, rute ini bukanlah perjalanan mudah. Harus melintasi medan terjal dan lembah Yordan. Perjalanan kaki ini memakan waktu 7 hingga 10 hari. Namun perpindahan ini bukanlah sekedar perpindahan geografis, melainkan sebuah kemunduran yang fatal. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua teolog besar memberikan catatan yang tajam mengenai keputusan besar Naomi dan Elimelek ini. Yaitu yang pertama, Charles Spurgeon berargumen begini, lebih baik miskin di antara umat Allah daripada berkelimpahan di luar tanah perjanjian. Atau lebih baik kelaparan karena kehendak Allah daripada memakan roti musuh. Nah, yang berikutnya, Warren Webster, penulis buku yang terkenal, dia berkata seperti demikian, bahwa Naomi dan suaminya berdosa ketika mereka meninggalkan Yehuda menuju negeri musuh. Lebih baik lapar akan kehendak Allah daripada kenyang di luar kehendaknya. Artinya bahwa mereka meninggalkan tanah perjanjian dan mereka meninggalkan tempat ketika Allah memberkati mereka. Dan mereka meninggalkan kehendak Tuhan untuk berdaulat dan berotoritas mengatur hidup mereka. Pelajarannya begini, bahwa jangan tergesa-gesa mengambil keputusan di luar kehendak Allah hanya demi kenyamanan jasmani sesaat. Saudara-saudara pendengar terkasih, ingat itu, dalam masalah tekanan apapun, jangan kita mengambil keputusan yang bodoh atau keputusan yang di luar kehendak Allah. Langkah mandiri yang mengabaikan Tuhan pasti akan merusak masa depan dan mendatangkan kehancuran bagi tatanan keluarga. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi yang termanifestasi dalam dua hal. Yang pertama, kesusahan ekonomi. Nah, kita kalau mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, para pendengar yang kasih Kristus, pasti mengalami kesusahan ekonomi. Mungkin Tuhan tidak tentukan kita harus pergi ke suatu tempat atau bekerja di suatu tempat atau harus mengambil keputusan memilih satu dengan lain, tapi kita cepat-cepat melangkah dengan keputusan kita. Pasti akibat pertama adalah kesusahan ekonomi. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi. Mereka mencari kelimpahan di luar Tuhan yang seringkali berakhir pada kemiskinan materi dan kerohanian yang merosot secara absolut. Kehilangan orang-orang yang dikasihi yang kedua yang dialami oleh mereka berdua. Kematian Tagris menimpa Elimelek, Mahlon, dan Kilion di tanah Asir. Artinya bahwa sudah mengalami kesusahan ekonomi, hilang juga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari ini yang dialami oleh para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita kehilangan suami, kita kehilangan istri, kita kehilangan anak, kita kehilangan orang tua, atau kita kehilangan orang-orang dikasihi oleh kita karena keputusan kita yang bodoh. Belum terlambat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kehendak Allah itu pada dasarnya tidak sulit. Yang menyulitkan hidup kita adalah kekerasan hati kita sendiri untuk menolak kehendak Allah. Naomi artinya akhirnya memutuskan pulang ke Israel justru setelah ia mendengar kabar rohani bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rut 1 ayat 6, jangan menunggu masalah menghancurkan segalanya, barulah kita sadar untuk mencari Tuhan. Sebelum terlambat, cari Tuhan, duduk di kakinya, berserah kepadanya. Dia adalah sumber segala sesuatu, dia adalah penolong kita. Daripadanya lah sumber kehidupan ini, daripadanya sumber berkat dan semuanya hanya ada padanya. Nah, dari perjalanan pulang Naomi dan Rut, kita bisa belajar 8 prinsip rohani yang penting. Nah, yang pertama, pilihlah pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada keindahan dan kekayaan dunia yang sementara. Elimelek dan Naomi telah salah dalam menanggapi rencana Allah dengan pergi ke tanah Moab yang dianggapnya dapat menjauhkan dia dari kemiskinan dan kelaparan. Mari pilih pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada sesuatu yang di depan mata yang hanya bersifat sementara, yang belum tentu bisa menolong hidup. Yang kedua, ketika perjalanan hidup kita mulai menjauh dari kehendak Allah, segeralah berbalik arah dan kembali kepada hadirat Allah. Naomi memilih untuk meninggalkan Moab. Moab artinya ayah, dan kembali ke Yehuda. Yehuda artinya puji-pujian atau hadirat Allah. Rut 1 ayat 6. Yang ketiga, sesulitnya proses hidup kita, jangan cepat mengambil kesimpulan. Bapak Ibu, kadang kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan yang berat, kita cepat mengambil kesimpulan. Kita cepat mengambil satu hal yang mengatakan bahwa, ah ini salah Tuhan, ah ini salah keluarga, ini salah dia, ini salah kondisi, ini karena begini dan begini, atau apa. Sesulit apapun proses hidup kita, sekali lagi, jangan cepat ambil kesimpulan. Karena sehabis hujan, ada pelangi. Sehabis badai di laut, kelihatan pulau. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mutiara justru dihasilkan dari kerang di dasar laut.
Saya orang dari Tenggara dan saya tahu di Maluku Tenggara itu, khususnya Kota Tua, bagaimana kerang itu dihasilkan dan bagaimana kerang itu terbentuk dari sebuah kerang, kulit kerang yang terbuka dan pasir lewat kiri kanan dan mereka kerang itu menangkapnya dan dari pasir itu, dari hasil sakit itu menjadi sebuah mutiara yang indah. Dan itu ada di dasar laut. Berlian justru dihasilkan dari tekanan bumi yang dalam. Bapak ibu, orang mau mendapatkan berlian, mereka harus menggali di dalam bumi yang sangat dalam. Nah, Naomi justru menolak disebut namanya berarti kesenangan, tetapi mengubahnya dengan marah atau kepahitan hidup. Rut 1 ayat 20, jangan cepat ambil kesimpulan seperti yang dilakukan oleh Rut. Nah yang keempat, keteguhan iman kita dalam menjalani proses hidup mempengaruhi keputusan keluarga kita untuk mengenal dan menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan. Kalaupun kita mengalami masalah, kita sabar dengan proses itu, kita bertahan dengan proses itu. Keteguhan kita ketika mengalami proses itu, tanpa sadar itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, bahkan dengan keluarga kita, bahkan orang-orang yang mengenal kita. Dan itu menolong orang-orang untuk menemukan kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Kepahitan dan kesukaran hidup yang dialami oleh Naomi justru membuat Ruth seorang kafir menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Ruth 1 ayat 16, justru Ruth yang tidak mengenal Tuhan menemukan Tuhan melalui kehidupan Naomi. Nah yang kelima, perjalanan pulang Naomi dan Ruth melalui Yehuda. Ruth 1 ayat 7, seharusnya perjalanan kerohanian kita selalu dimulai dari Yehuda, yaitu pujian, dan kita akan menemukan Bethlehem, yaitu rumah roti. Ruth 1 ayat 19, perjalanan pulang daripada Naomi dan Ruth itu dari Yehuda baru Bethlehem. Seharusnya perjalanan kerohanian kita itu dimulai dari Bethlehem, yaitu pujian, yaitu kita mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Barulah Bethlehem kita akan menemukan, yaitu rumah roti atau kelimpahan. Nah yang berikutnya, fokus dari Naomi dan Elimelek yaitu pemenuhan ekonomi dan makanan, yang berbeda dengan fokus dan tujuan daripada Ruth, yaitu menemukan Tuhan dan kehendak-Nya. Ruth 1 ayat 17. Ruth punya fokus yang berbeda dengan Naomi. Naomi dan Elimelek, mereka harus pergi ke tanah Moab hanya karena sepiring makanan atau sepotong roti. Tetapi Ruth, dia justru memilih untuk pulang ke Yehuda barulah menemukan Bethlehem, yaitu rumah kelimpahan atau rumah roti. Itu biarlah menjadi fokus kita di hari-hari ini, apapun masalah kita. Kegagalan di tanah Moab tidak bisa menghalangi keajaiban megahnya rencana Tuhan bagi Ruth dan keturunannya. Keputusan iman Ruth telah mengubah peta Allah terhadap jalan hidupnya, masa depannya, dan penggenapan janji Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa. Apa yang dibuat atau diputuskan oleh Ruth telah mengubah peta rencana Allah bagi hidup Ruth dan keturunannya. Peta itu adalah lokasi atau daerah-daerah kita bisa melihat di situ. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa nanti Ruth akan menikah dengan siapa, mengalami duka dengan siapa, dan Tuhan juga akan memberikan dia seorang pasangan yang terbaik, yaitu Boaz. Dan itu harusnya menjadi keputusan kita hari-hari ini. Kita mengalami banyak kegagalan, tetapi keputusan iman kita untuk tetap mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal, itu yang bisa mengubah, yang menurut kata dunia bahwa tidak mungkin orang kita bisa bekerja di usia demikian, tidak mungkin kita bisa punya anak di usia sekarang ini, tidak mungkin kita bisa punya pasangan di usia seperti ini, tidak mungkin kita bisa hamil karena dokter sudah bilang aku mandul atau rahim aku sudah diangkat, tidak mungkin aku bisa sembuh dari penyakit ini karena sudah stadium 4 atau 5, atau tidak mungkin aku bisa menyelesaikan studi ini karena aku tidak punya uang, dan banyak masalah-masalah lain dalam hidup kita. Iman kita yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ibrani 11 ayat 6, artinya bahwa kita berkenan kepada Allah hanya melalui iman, dan ini dilakukan oleh Ruth, seorang yang dari bangsa kafir, dia beriman kepada Tuhan Allah Israel. Nah yang terakhir, dari Ruth dengan Boaz lahirlah Obed, ayah Isai, ayah Daud, yang kelak melahirkan Tuhan Yesus. Ketertundukan dan kepatuhan terhadap suara Tuhan dapat mengubah nasib, bahkan takdir seseorang, dan jalan hidup dan masa depan generasinya. Dari cerita Naomi, dari cerita Ruth, kita bisa belajar bahwa Ruth adalah seorang perempuan kafir. Namanya disebut dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menerima keselamatan abadi. Jangan berhenti percaya kepada Kristus. Ingatlah identitas asli saudara dalam Kristus. Nama Elimelek berarti Allah adalah raja. Artinya gini, bahwa kita adalah anak raja. Mengapa kita harus mengikuti cara dunia dan berkompromi dengan dosa? Nama Naomi artinya kesenangan atau cantik. Kita berharga, kita indah, kita mulia di mata Tuhan. Mengapa kita harus menganggap diri kita hina atau jelek atau terpuruk atau sampah, atau kita terpengaruh dengan orang-orang, perkataan orang, atau postingan-postingan orang, atau hinaan sumpah serapah orang? Nah ini penting. Mengapa kita harus setuju dengan perkataan-perkataan atau sikap-sikap orang kepada kita? Mari para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita merefleksikan hidup kita sehari-hari. Suami istri, sudahkah kalian belajar bertanya dan berdoa untuk mencari kehendak Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu? Entah itu pindah kota, atau karena pekerjaan, atau anak-anak kita, anak-anak muda. Apakah keputusan kita memilih tempat kuliah, mendaftar pekerjaan, atau memutuskan pasangan hidup sudah didoakan yang sungguh-sungguh? Ataukah hanya didasarkan pada ambisi pribadi atau kesenangan orang lain? Jika hari ini perjalanan hidup kita sedang menghadapi sakit hati atau mahlon yang dipenuhi dengan kehancuran ekonomi atau kegagalan, hubungan, atau kilion,
ambillah langkah iman kita hari ini. Tinggalkan Moab, melangkahlah ke dalam Yehuda, yaitu dengan puji-pujian, dengan doa, dengan hidup berserah kepada Tuhan. Dan kembalilah ke Bethlehem, ke rumah roti, yaitu Yesus Kristus, akulah roti yang hidup. Karena di sana Yesus Kristus atau Sang Roti Hidup telah menanti kita untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mengangkat kita, untuk mempromosikan kita, untuk mengubahkan kita, dan memuaskan jiwa kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.

Kita telah sampai di penghujung acara mimbar hari ini. Mari melangkah dengan iman, kita lakukan firman Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, tinggalkan dosa, jadilah berkat bagi sesama, dan jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami telah mendengar kebenaran tentang Naomi dan Ruth, menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Mungkin hari-hari ini dimanapun kami berada, kami lagi mengalami putus asa, kecewa, atau tekanan berat karena masalah. Entah itu karena masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah untuk memiliki anak, masalah untuk memiliki pekerjaan, masalah untuk studi, kuliah, bahkan masalah untuk memutuskan harus pindah kota atau tidak, harus berhenti atau lanjut, atau berbagai masalah-masalah tekanan hidup yang harus kami alami. Karena depresi-depresi kami untuk harus memiliki rumah, kendaraan, dan semuanya tekanan-tekanan hidup. Satu hal yang kami percaya bahwa sebab di dalam Engkau pengharapan kami tidak percuma. Engkau berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan Engkau dan aku tidak akan membiarkan Engkau. Tanganku akan menuntun Engkau sampai kepada kemenangan. Tuhan Yesus, balut kami dengan kasih-Mu, sembuhkan hati kami kalau kami mengalami duka karena kami kehilangan orang-orang dikasihi oleh kami. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, atau siapapun keluarga-keluarga, pasangan-pasangan terdekat kita atau siapapun dia. Tuhan sembuhkan kami, kuatkan kami untuk menjalani hidup ini. Bahwa hidup ini bukan tentang hari ini saja, tetapi hari esok, bahkan tentang kekekalan. Dan hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan adalah Sang Pemberi Hidup, Sang yang memberi kami kesempatan untuk berkarya, yang juga menolong kami. Berikan kepada kami iman untuk melangkah di hari ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami. Berikan kepada kami pengharapan untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah dengan hidup ini. Tetapi kami tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya penolong kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa memahami firman ini. Tolong kami dan meteraikan kami semuanya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam Yesus. Kami bersehati hari ini untuk berdoa bagi keamanan kami di bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa Indonesia, para petinggi yang ada di bangsa ini. Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini maju. Tuhan, tolong. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Di hari-hari ketika kami memperingati tentang lahirnya Pancasila, biarlah perdamaian atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa juga ada. Karena Engkau adalah Yesus Kristus Raja Damai yang menebus dosa dunia, yang menebus hidup kami, yang menolong bangsa ini untuk maju, makmur, aman, dan sejahtera. Damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan Indonesia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kami, para pendengar ini Tuhan. Lindungi kami dimanapun kami berada. Biar kami menjalani bulan Juni ini dengan anugerah Tuhan. Dan kami akan kembali kepada seluruh aktivitas kami. Kami akan memberkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan, studi, masa depan, usaha, bahkan seluruh hidup keluargamu di dalam Yesus. Tuhan menjauhkan kepadamu, malapetaka sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhan memberkati engkau di kota atau di ladang. Engkau tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan diberkati sama-sama menerima berkat-Mu.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI pula, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari Pro3 RRI.
1: Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal.
4: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap tadi juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
4: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya Dinopati Jalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
1: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai, yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
20: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Dapat dicapai melalui di...
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
0: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
2: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
0: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, Variety Show.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-3992.

0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam sebagai bagian dari delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia pada Kamis 28 Mei kemarin. Bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The First International Security Forum atau ISF 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global. Dunia saat ini berada dalam transisi besar, kekuatan menjadi semakin tersebar, namun landscape internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu kerjasama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Armaidi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Prof, sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Gimana, Prof, tanggapannya dalam forum ini, Prof, ISF 2026 ini?
2: Iya, saya kira ya sekarang ini kan sifatnya itu kan multipolar ya. Kita tidak bisa hanya satu level saja, tapi multi level ya, multi apa namanya domain untuk melakukan pergerakan geopolitik yang begitu cepat gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa kita sepenuhnya juga harus bertumpu dengan kekuatan dalam negeri kita sendiri gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi pertahanan kita saat ini sejauh mana, Prof?
2: Ya, saya kira harusnya itu kita sudah sebagaimana apa namanya yang terjadi di Iran kali ini gitu ya. Itu adalah salah satu pelajaran terbaik bagi kita untuk kita harus melihat kembali apa namanya paradigma pertahanan kita ke depan gitu. Karena apa? Kalau kita lihat ya apa ya power itu ya tetap maksimum ya. Tetapi dengan satu kecerdasan yang apa ya? Kalau kita katakan apa luar biasa, iya luar biasa seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Jadi perubahan yang luar biasa sebenarnya. Kalau saya mengatakan ya ada sedikit ya yang harus orang Indonesia perhitungkan itu adalah persoalan astropolitik ya. Astropolitik ya itu menyangkut bahwa geopolitik itu tidak hanya sekedar apa namanya ruang udara saja, tapi ya, angkasa itu segalanya itu akan bertumpu di situ juga gitu. Jadi kalau kita lihat Iran itu memainkan peran yang luar biasa itu kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi yang perlu kita cermati juga, kita melakukan dialog-dialog kawasan dengan geopolitik global ini, tetapi jangan lupa bahwa di dalam negeri tentu harus juga sama visinya gitu. Jangan sampai kita bisa bermain di dunia internasional tetapi di dalam negeri kita tidak kompatibel, dia kan apa ya muspro juga dia gitu, Mas Lukman.
0: Iya. Gitu. Tapi yang perlu ditingkatkan bagaimana, Prof? Tadi kalau kita bicara pertahanan kan bukan hanya tadi di darat atau juga di udara. Ya. Ini bagaimana, tapi, Prof, yang memang masih butuh konsen kita?
2: Ya, jadi kita tidak bisa hanya satu domain. Ya, satu domain, tapi sifatnya itu sudah multi-domain. Itu ya kita harus menguasai cyber, kita harus menguasai apa namanya, kalau zaman dulu kan ada orang mengatakan bahwa satu pertanyaan ya, kenapa begitu hebat sekali apa namanya China atau dia memanfaatkan teknologi yang paling visible tetapi mudah dikembangkan. Itu yang Pak perlu kita lakukan gitu ya. Kita itu punya banyak ya. Istilahnya industri strategis kita itu banyak gitu yeah. ya. Ada LEN, ada Dahana, ada PAL ya, ada PTDI. Ini yang harus kita lihat kembali satu persatu dengan baik gitu. Nah, saya lihat Iran seperti itu. Jadi di saat orang dilakukan blokade yang sedemikian rupa, orang menjadi cerdas kayaknya gitu. Tapi kan harusnya kita kan tidak diblokade dulu baru kita cerdas, kan harusnya tidak. Iya kan?
0: Iya.
2: Kita bisa membaca kan gitu ya.
0: Mereka sudah bersiap lebih dulu ya, Prof ya.
2: Iya. Jadi ada pepatah Cina mengatakan begini. Kalau kita apa sendiri, berpikir sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bisa meniru dengan baik sesuatu masalah itu kita selesaikan hanya mungkin 3 bulan gitu. Ya begitulah keadaannya. Ditiru dan dikembangkan lagi kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, kita enggak bisa kita misalnya bermain di luar dengan multi forum begitu, tetapi di dalam itu juga harus sama frekuensinya gitu Mas Lukman.
0: Yeah.
2: Itu. Nah, yang susah itu kan menyamakan frekuensi yang di dalam ini, kalau saya lihat itu ya. Itu yang harus kita perlu di region yang sama-sama lincah antara luar dan dalam itu. Jangan timpang dia seperti itu.
0: Iya. Nah, tadi ya bicara juga pertahanan bukan hanya terkait dengan alutsista yang ada saat ini ya, Prof, tapi juga banyak juga yang menyoroti bagaimana kerentanan keamanan cyber kita atau cyber security, pertahanan di tingkat cyber ini yang masih menjadi ancaman. Ini gimana, Prof?
2: Ya, itulah makanya tadi saya katakan bahwa kita manfaatkan segala upaya yang ada yang sudah kita bangun itu kita tingkatkan gitu ya. Jangan kita asik merubah sana, bertransformasi sana, orang sudah 3-4 langkah seperti itu. Yang kita ada, saya contoh saja itu tadi saya katakan.
0: Yeah.
2: Kita punya LEN, ya kan? Kita punya PTDI gitu kan? Kita punya PT PAL, kita punya segalanya, kita punya industri strategis itu. Tetapi tadi ya rezim berganti, dia berganti juga. Nah, ini yang enggak boleh. Ada hal-hal yang nggak boleh berubah, tetapi dikembangkan dengan luar biasa. Tapi ada hal yang boleh berubah dan sifatnya mungkin tidak terlalu sekali gitu.
0: Apa sih, Prof, hambatan tadi yang dikatakan Prof Armedi ini terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti Pindad, PAL, PT Dirgantara Indonesia ini untuk bisa bersaing di pasar global, itu hambatannya seperti apa?
2: Iya. Saya lihat hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Karena kita tidak melakukan orkestra yang sama gitu. Jadi kalau dalam konteks ketahanan itu kan ada dua hal itu Mas. Satu dikatakan kita melakukan mitigasi. Kalau kita memitigasi itu selalu sifatnya itu adalah satu, kemampuan kita menahan goncangan, kemudian dia beradaptasi segera gitu, dan yang berikutnya adalah dia bisa melakukan transformasi. Nah, itu baru sisi-sisi yang mitigasinya. Sisi-sisi lainnya itu adalah navigasi, mengarahkan kontinuitasnya ini selalu berkelanjutan, jangan sampai dia terputus. Ya, jadi saya pernah ya diajak sama teman-teman melihat satu kawasan gitu. Saya katakan, dia baru tahun 2018 membangun satu sekolah politeknik gitu-gitu. Saya katakan, zaman tahun 70-an, kalau orang mencari teknologi kayu di Indonesia ini, pasti pergi ke Pika, Semarang. Kalau orang pergi mencari teknik otomotif, sebelum ada politeknik mekanis Swiss di ITB, itu orang pergi ke Solo, namanya ada ADMI Solo.
0: Okay.
2: Kalau orang ingin apa namanya ahli tentang metalurgi, cor, ke Ceper, atau orang pergi ke Tegal. Sekarang di mana itu? Itu yang kesinambungan itu yang kita sayangkan itu. Jadi semua peranti ada. Cuman kadang-kadang tadi yang saya katakan itu agak sedikit kita mengerem apa namanya ego-ego kita itu, tetapi kita taat dengan blueprint yang kita buat dari dulu sampai sekarang. Kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh Mas. Jadi makanya saya katakan ini negeri luas. Jadi dia juga harus membuat satu blueprint pertahanan yang sangat apa namanya fleksibel sekali untuk menghadapi apa namanya transformasi geopolitik global yang sedemikian rupa, apalagi sekarang. Itu ya. Mas Lukman.
0: Iya, iya. Karena kalau kita lihat juga masih ada tantangan bicara perbatasan gitu ya, atau di Laut Natuna gitu ya Prof ya, yang ini juga masih ada tumpang tindih terkait dengan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Ini bagaimana Indonesia juga memiliki daya tawar ataupun memiliki kekuatan yang bisa disegani oleh negara lain gitu ya Prof?
2: Iya. Mas Lukman, bisa nggak misalnya tuh cara berpikir orang di mana di Cina gitu. Kan sebenarnya kan tidak terlalu hebat-hebat banget lah ya teknologi mobil Cina yang listrik itu.
0: Iya. Iya.
2: Iya. Kalau yang malah lebih canggih mobil-mobil kata orang konvensional itu susah buatnya. Nah, kalau yang buat mobil listrik itu kan mudah itu.
0: Iya.
2: Murah harganya apa marang. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang kena apa namanya diisolasi itu seperti itu. Tidak canggih-canggih, tetapi tadi deterrent efeknya itu luar biasa.
0: Baik.
2: Nah, selama ini kita berkiblat dengan apa namanya Amerika misalnya seperti itu kan gitu ya kan.
0: Yeah.
2: Harus tempur begini ini gini. Nah, ternyata dengan satu drone saja sudah bikin orang kelimpungan.
0: Iya.
2: Padahal itu mainan anak-anak kan, dari artinya awalnya kan yuristik pengetahuannya itu kan seperti itu, Mas.
0: Iya. Iya.
2: Nah, itu tadi saya katakan tadi bahwa jangan sampai kita diisolasi dulu baru kita cerdas gitu.
0: Baik.
2: Tetapi kita bisa membaca apa yang kita ada dan itu yang harus kita lakukan segera untuk kepentingan nasional kita kan. Baik. Gitu tuh, Mas.
0: Iya. Ya, baik. Prof. Armedi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang terkait dengan Indonesia yang mendorong kerjasama hadapi tantangan keamanan global.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pendengar, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, Khairul Umam, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Lukman dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein telah melakukan konferensi pers terkait dengan penahanan terhadap 3 orang tersangka, di mana salah satunya adalah mantan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun 2017-2019, yaitu Muhammad Sukiman, di mana memang dugaan korupsi ini memakai atau dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Dan tak hanya Sukiman yang ditetapkan atau ditahan oleh KPK, KPK juga menahan Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah dan juga General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Dan satu tersangka lainnya memang Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan tadi Ahmad Taufik mengatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukupan alat bukti, dan penahanan akan dilakukan selama 20 hari pertama, yaitu terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
4: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian.
3: Dan KPK menyebut bahwa proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016, di mana pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai 154,4 miliar. Dari proses lelang tersebut, memang konsorsium PT AB KSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai 151,24 miliar. Dan KPK menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar. Dan para tersangka juga disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat harga emas masih tinggi, tapi sudah mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya harga emas menjadi peredam laju inflasi di bulan April 2026. Laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Badan Pusat Statistik hari ini melaporkan secara bulanan inflasi bulan Mei 2026 sebesar 0,28% karena kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun laju inflasi di bulan Mei diredam oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,74%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Puji mengatakan dari kelompok perawatan pribadi, komoditas yang mengalami deflasi paling dalam adalah emas sebesar 2,67% pada bulan Mei 2026. Menurut Puji, harga emas sudah mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Namun harganya masih tergolong tinggi sehingga secara tahunan komoditas emas masih memberikan kontribusi inflasi.
2: Pada Mei 2026, emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 2,67% dengan andil deflasi 0,06%. Komoditas ini telah mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret hingga Mei 2026.
1: Sementara itu, harga emas antam hari ini berada di level Rp2.774.000 per gram, turun sebesar Rp25.000 dibandingkan harga emas pada Senin kemarin. BPS juga mencatat sepanjang April 2026, impor emas tercatat sebesar 2,5 ton senilai $377.2 juta. Impor emas terbesar berasal dari Australia sebesar 1,3 ton, dari Hong Kong sebesar 533 kg emas, dan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 240 kg emas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.500 per kilogram di Jawa Timur, Harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp34.700 per kilogram di Jambi. Harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan. Harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur. Harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp35.400 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp37.000 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp112.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp36.800 per kilogram di Sumatera Utara. Harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp27.300 per kilogram di Jawa Timur. Harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Mendengar demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juni 2026.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyambut upaya diplomatik intensif pada menit-menit terakhir yang berpotensi mencegah memburuknya konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Israel ke Lebanon. Berbicara dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai Lebanon, Pope memperingatkan bahwa perkembangan di lapangan menunjukkan eskalasi yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Hal itu dapat secara langsung merusak kesepahaman penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April, serta menggerus upaya diplomatik yang rapuh untuk meredakan situasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia masih menunggu kebijakan Komite Olimpiade Indonesia terkait keikutsertaan Timnas Bola Voli Putra dan Putri dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang pada September. Ketua Umum PPPB VSI Imam Sujarwo menyatakan induk cabang olahraga tersebut telah menyiapkan langkah awal dengan mengirimkan daftar panjang pemain untuk kebutuhan pembentukan tim nasional. Namun keputusan akhir mengenai pengiriman tim masih menunggu arahan NOC Indonesia karena berbagai pertimbangan termasuk kondisi anggaran. Imam menjelaskan PBVSI tidak akan mengalami kendala berarti apabila timnas bola voli pada akhirnya dikirim ke Asian Games 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, kabar soal periset Indonesia memalsukan hasil kerjanya mengemuka ke publik. Apa respon pemerintah dan kampus? Kabarnya sejumlah peneliti asal Indonesia itu beraksi culas dalam konferensi internasional tentang pneumonia atau International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease 2026 di Copenhagen, Denmark. Dan aksi ini juga ramai ya diperbincangkan, dan bagaimana nanti tanggapannya terkait dengan kabar soal periset Indonesia yang memalsukan hasil kerjanya yang mengemuka ke publik. Salah satu pelanggaran yang disorot adalah aksi penipuan identitas oleh oknum peserta saat melakukan presentasi. Oknum peneliti tersebut ditenggarai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memalsukan data, gambar, hingga seluruh isi tulisan ilmiah. Tak hanya itu, kejanggalan lainnya yakni lokasi penelitian yang tercantum dalam riset tersebut. Lokasi riset tersebar di berbagai belahan dunia, diantaranya Pegunungan Andes, Peru, Ethiopia, dan Sudan Selatan, Guatemala, Lebanon, dan Yordania, Bangladesh, Filipina, Nepal, dan India Utara, Kenya, hingga Malawi.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Segmen to the point kita pada malam hari ini, aksi culas periset palsu di Forum Internasional. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: To the point.
2: Tim peneliti dari Indonesia diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset. Masalah ini menyeruak setelah diungkapkan oleh akun Mandarab Brasika di media sosial Threat pada Senin 25 Mei kemarin. Jumlah preset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026 di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta atau UNE, UNY, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Hal ini termasuk kombinasi falsifying atau AI atau pemalsuan menggunakan kecerdasan buatan dalam proses penyusunan, framing, dan representasi penelitian.

0: Dan sebuah kasus dugaan presentasi palsu di konferensi ilmiah internasional di Denmark ini yang menjadi sorotan juga karena terkait dengan seorang warga negara Indonesia diduga melakukan pemalsuan riset ya. Ia melakukan presentasi dua kali dengan nama yang berbeda, yakni Prihantini dan Rivaldi Fajar. Di balik polemik tersebut, para peneliti mengungkap bahwa mengikuti konferensi ilmiah internasional bukan perkara yang mudah. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini bagaimana, Pak Zainuddin, melihat riset palsu, diduga palsu yang juga memalukan Indonesia ini di kancah internasional?
1: Ya, yang pertama kita turut prihatin ya, ada 4 riset fiktif warga negara Indonesia di Denmark ini saya pikir merupakan sebuah masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena ini menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional terkait dengan riset. Padahal kan dalam ada prinsip-prinsip dari seorang peneliti, ada prinsip atau etika peneliti itu ada harus ada jujuran, ada objektivitas, ada tanggung jawab, ya. Dan ini salah merupakan bentuk pelanggaran akademik seorang peneliti yang sangat, ya, sebenarnya membuat malu ya.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita dengar itu ada pemalsuan identitas peneliti, kemudian ada fabrikasi, manipulasi data, kemudian penggunaan gambar menggunakan AI, kemudian memanfaatkan sistem seleksi berkas dengan diajukan itu dimanipulasi dan seterusnya. Saya pikir ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya terkait dengan pelanggaran etika seorang peneliti. Kemudian ada beberapa dapat merusak ya reputasi baik institusi maupun negaranya, kemudian dapat menurunkan kepercayaan komunitas ilmiah di dunia internasional terhadap peneliti dari negara Indonesia, Mas Lukman.
0: Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana proses peninjauan di konferensi internasional ini bisa gagal mendeteksi dugaan data palsu ini, Pak Zainuddin?
1: Nah, ini juga perlu menjadi bentuk evaluasi ya dari pihak penyelenggara dalam hal melakukan proses seleksi, proses pelaksanaan konferensi, apalagi kalau saya lihat di berita itu menggunakan orang yang mempresentasikan mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah, ini juga perlu jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah, ini kan mulai dari seleksi, kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang teliti ya, atau kurang di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
0: Nah, kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu, dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu, Pak Zainuddin.
1: Sebenarnya kan AI itu sebagai alat ya, tools, bukan sebagai alat utama, dia hanya sebagai pelengkap.
0: Yeah.
1: Sebenarnya ada selain metode bagaimana mengidentifikasi dengan plagiasi, ada juga yang plagiasi terhadap AI. Jadi ada semacam alat juga yang dapat mendeteksi kalau itu menggunakan artificial intelligence AI. Jadi ada juga.
0: Yeah.
1: Saya juga mengajar di Universitas Terbuka itu dalam pembuatan artikel karya ilmiah, selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen, juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi, Mas Lukman, ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri.
0: Iya, itu ya, karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin?
1: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu, sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya, kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya,
0: yeah.
1: Itu bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
0: Iya, kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana? Apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
1: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya, atau mendapatkan sejumlah uang. Bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya. Itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat riset ini, itu kan bukan dosen dan bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan, saya lihat itu kan ada travel juga ya.
0: Dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel, iya benar. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Zainuddin ya, yang ingin bergabung.
1: Silakan.
0: Pendengar silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, dan lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
1: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya. Mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review ya, review yang yang tidak cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau penelitian itu kadang-kadang

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif, untuk mendapatkan rezeki, serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Ambillah waktu untuk berpikir, karena berpikir adalah sumber kekuatan. Belajar adalah sumber kebijaksanaan. Bangkit, dan jangan berhenti untuk percaya, karena pendidikan tiada batasnya. Tuntutlah ilmu dengan sepenuh hati, karena dengan ilmu kita dapat berprestasi. Dengan berprestasi, perubahan menjadi nyata.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.